0: nih. Engkau lagi nyantai. Nanti dulu lah. Listriknya jegret nih. Ya, makin cantik aja aku jatuh nyantai rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu ?
0: Iya nih, Ra. Aku lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, siang. Lagi mandi, ya.
1: Mak, iya, Wak. Masih busa gitu rambut tuh, Gi.
0: Makanya aku keluar. Nah, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu ? Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Aku lagi masak nasi nih, kacau kali lah. Kayak mana ?
0: Pakai panci aja lah, Ra. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga ? Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Habis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Habis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih habis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan. Kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu ? Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalian nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry, tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi.
3: Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan?
3: Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih, abis kemarin kita pakai itu.
0: Aduh, aku tuh kalau tidur gak apa-apa sih, gelap-gelap. Tapi kalau anak WC, Tuhan, nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah, gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya, maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya, woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas, Tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
3: Iya, Lora. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Halo, saya Duta.
4: Saya Eros.
5: Saya Adam.
3: Kami dari
6: Shalom Seven.
3: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
4: Joss.

Teman Pradua, selamat pagi. Request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka, sini ikutan gabung guys. Ini kita mau ngomongin karena besok tanggal 20 akhirnya finally ini beneran anak-anak bakalan balik lagi sekolah. Udah cekolah lagi besok. Tapi teman Pradua, boleh dong kalau misalnya kamu udah lulus sekolah nih ya, berarti cerita momen sekolah tuh antar SD, SMP, SMA, menurut kamu mana sih yang paling seru gitu? Terus kenapa gitu serunya? Terus kalau misalnya kamu masih sekolah, bisa juga sama kasih tahu momen sekolah yang paling seru sama para dua. Momen pas kapan? Ya request lagu Indonesia atau mancanegara gabung di WhatsApp kita 0811777921, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman berdua, seperti biasa nih Aldi sudah

0: waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

nomor 2, ini dia. Waktunya kita bacain dulu postingan yang udah ikutan gabung pagi ini. Yang pertama nih, dan tidak mungkin ada Rina. Selamat pagi kalian, good morning. Ayah kalian udah siaran lagi. Iya. Selamat ya Kak Ul, happy wedding. Semoga menjadi keluarga yang sakinah warahmah dan sakinah mawadah warahmah. Astagfirullah. Kenapa ya kayak susah banget bacanya? Alright, terus kalau ngomongin soal topik kangen di era sekolah, mungkin orang banyak yang bilang SMA ya Kak Ul, tapi kalau aku lebih seneng di momen SD. Karena anak-anak SD itu kan biasanya gak ada baper-baperan ya. Terus mainnya tuh seru-seru. Jadi kayak kangen sama era-era sekolah dulu. Oke deh. Request lagunya Celine Kak yang Sumpah Mati. Sip. Pagi-pagi nih denger lagu yang satu ini tolong pro 2. Aduh sedih banget ya rasanya. Untuk kamu yang pengen ikutan join juga boleh banget. Sini kasih tahu kaulan. Kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin. Terus sama kasih tahu juga topiknya tadi. Kalau misal dari kamu sendiri, mana momen sekolah yang paling seru, teman-teman?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing.

0: kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode +62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode +60, Australia +61, Filipina +63, Selandia Baru +64, Singapura +65, dan Thailand +66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode +62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

teman-teman terbaik kamu. Yes, Topra 2. Ini kita lanjut lagi sama postingan yang tadi, guys. Oh, momen sekolah. Momen dimana menurut kamu yang paling seru itu kapan sih? Tapi kalau dari Wulan sendiri, ya kayaknya aku emang tim yang setuju sih sama Rina tadi. Kayaknya kalau ngomongin soal keseruan, yang paling seru emang ya di situ Topra 2. Kapan lagi sih ada momen dimana kamu tuh main bidadari-bidadarian? Atau mungkin kayak sekedar menjadi bawang putih dan bawang merah. Aku pernah lagi dulu waktu masih SD. Kalau udah SMP kan kayak ya udah mulai tahu malu gitu. Terus kalau SMA tuh lebih jaim lagi ya kan. Nah SD paling gacor tuh per dua. Kalau ngomongin soal seru, ya itu bisa main permainan yang kayaknya gak bisa deh aku mainin lagi. Even aku udah besar gitu loh guys. Ada dari Satria di Sumber ikutan join juga nih. Pagi Ulan, halo. Selamat pagi Satria. Ucapan selamat dulu ya buat Ulan yang udah melangkah ke jenjang berikutnya. Doa terbaik untuk Ulan dan keluarga barunya. Amin. Makasih Satria. Kalau aku, momen paling inget di sekolah dulu tuh udah pasti pas SMA lah. Dan pastinya kenakalan ya. Yang selalu diingat itu pas razia rambut di tengah-tengah lapangan. Jadi aku tuh dibuat separuh botak gak beraturan di depan semua murid. Aduh, kalau sekarang tuh udah sampai dituntut ya guys, guru-guru kayak gini. Tapi kamu tuh setuju gak sih Satria? Maksudnya dari kamu sendiri, apakah dulu kamu ngerasa sampai mental kamu kena gitu, terus sampai akhir kamu bilang ke orang tua dan orang tua kamu tuh marahin gurunya, atau justru sebaliknya nih ya? Karena emang tipe orang tua tuh ada juga yang kalau misalnya anaknya kena hukum di sekolah, kalau di rumah dia tahu anaknya dihukum lagi, ditambah lagi. Karena kan nanya, kenapa kamu sampai dihukum? Karena aku gini pak, memang ya betul ya, memang puam. Kena lagi di rumah, makanya kayak yang jangan kasih tahu orang tua gitu. Nah kalau sekarang mungkin ada orang tua yang kalau bisa tahu anaknya digituin ngerasa, anak aku kok diginiin sih, kok bisa-bisanya, siapa dia? Gitu lah teman peradua, lemak serem betul lah emang kisah-kisah kayak gini. Oke, kasih tahu lagi ke Ulan nih guys. Ada dari Fajar. Hai Fajar. Tapi sabar dulu, tadi si Satria belum siap ya. Katanya lagunya dari Jisulusi. Request lagu Jisulusi yang lagu nikah. Waduh, ada gak ya guys? Soalnya nih, itu lagunya tuh udah lama. Yes, oh ada. Tahun berapa sih lagunya? Tahun 2020. Thank you ya, makasih Ulan, selamat ya Ulan. Thank you Satria. And then ada Fajar, selamat pagi Kak Ulan. Selamat pagi. Selamat untuk momen yang paling indah dalam hidupnya. Semoga tidak diulang lagi momennya. Oh iya sih, kalau diulang lagi kan nikah dua kali, kenapa gitu kan? Jangan dong. Kayak pertama tapi untuk terakhir kalinya atau per dua. Nah terus lanjut lagi nih, kalau ngomongin soal momen yang paling seru di sekolah, aku setuju sama Rina tadi. Aku lebih seneng pas momen SD, karena waktu SD itu kayak ya udah semua hal bisa kita lakuin. Kalau dibilang kita paling gak bisa main jauh-jauh aja, tapi kita bisa main semuanya. Dan suka dipaksa buat tidur siang. Hal yang paling aku sesali sih, kalau kayak dulu tuh kenapa aku susah banget tidur siang, sedangkan sekarang tuh aku pengen banget tidur siang. Iya betul, tidur siang itu adalah rezeki teman-teman berdua, yang gak ternilai harganya.

0: Nine brown eyes.
1: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus? Kayak orang jualan.
2: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal awal coba iseng

0: Yang penting berani mulai. Dari dapur kecil ini ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya, rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kualitasnya.
2: Teman terbaik kamu.

teman berdua, kasih tahu ke Ulan, mana nih momen yang paling seru di sekolah kamu dulu? Ini tuh menurut aku pribadi juga sih guys, kayaknya salah satu hal yang aku senengin banget dulu pas SD. Gak tahu ya sekarang SD tuh masih ada yang kayak gini apa enggak. Jadi kita itu setelah, sebelum lulus sekolah pasti disuruh masak-masak dulu. Terserah deh. Ada momen di ada juga tuh aturannya waktu itu masaknya di sekolah. Jadi bawa bahan dari rumah terus masak bareng-bareng di sekolah, nanti dinilai sama guru gitu. Jadi kita kayak lomba masak gitu, guys. Ada itu seru, tapi di era Ulan pas aku kelas 6 SD dulu tuh karena mungkin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan kerepotan kali ya, diubah tuh aturannya, dari rumah dimasak bawa ke sekolah untuk dihidangkan, dipercantik, nanti dinilai sama gurunya gitu. Itu seru banget. Jadi dulu bahkan aku kayak yang pertama kalinya pergi ke pasar sendiri, nggak sendiri banget sih, sama teman juga, cuman kan biasanya sama orang tua ya guys. Kali ini aku pergi ke pasar sendiri, terus nyampe di pasar bilang sama yang jual, bang, kami nak beli ikan ini untuk dimasak saus nanas gitu. Ikannya yang mana ya bang gitu kan, dikasih tahu lah, ikannya ini deh, ikan merah gitu, berapa bang gitu ya, segini harganya, gak bisa kurang ya bang. Ya udah, adiknya bawa duit berapa? Wih mak, rezeki nih guys. Terus aku dikasih diskon-diskonan lah waktu itu. Masak tuh di rumah. Dan fun fact yang aku kayak yang wah, aku bener-bener dulu tuh ternyata udah lumayan jago sih guys. Aku dulu udah bisa bikin sambal terasi. Jadi sampai aku kan masaknya di rumah temanku ya. Nah temanku ini kan pasti punya mama. Mamanya tuh bilang, emang sambalnya mau pakai sambal apa? Sambal terasi tante gitu kan. Tante gak bisa bikin sambal terasi. Emang Ulan bisa? Bisa tante, Ulan bisa, gampang gitu. Widih, si paling. Jadi aku waktu itu masak lah guys, ikan saus nanas, saus pedas nanas gitu. Terus aku bikin juga sambal terasi. Uduh, cakep. Pas plating nih kan, ikan segede-gede itu, terus disiramin sama kuahnya, terus dihias pakai daun selada dan segala macam. Tapi aku tak juara pula, masih kalah sama yang sebelah rupanya. Itu momen serunya teman berdua, kalau menurut Ulan ya. Dan rata-rata tuh di SD kalau ngomongin keseruan. Ada lagi gak nih yang udah ikutan join? Coba aku cek ya, momen sekolah paling seru versi kamu. Nah ini dia. Next, setelah tadi ada Fajar, ada lagi dari Dimas. Katanya paling seru waktu study tour. Oi, study tour ke luar kota. Mak, dia sekolah di mana weh? Di bus kita nyanyi ya, dari berangkat sampai pulang, padahal suaranya fals semua. Masa sekarang kalau ketemu teman sekolah pasti yang ngebahas tuh kejadian lucu di bus itu. Ada juga, kita ada sih naik bus gitu guys, jalan-jalan ke Trikora. Tapi kayaknya gak nyanyi lah waktu itu, kita diem aja karena kayak takut, kayak gitu. Terus request lagunya kau lain, lagu The Overtones yang takkan kemana. Happy wedding kau. Thank you Dimas. Masya Allah ya, pagi-pagi ya didoain kayak gini tahun pre-dua. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah menjalin rumah tangga dan ibadah sepanjang masa. Iya amin. Ada lagi dari Siska. Kalau ditanya momen kapan yang paling seru, kalau menurut aku pas latihan buat pentas seni kaul. Jadi dulu tuh kita pulang sekolah sampai malam buat latihan dance. Waduh, sebenarnya agak malu sih ya. Dulu kan era-eranya Smash sama Seven Icon sama Cherry Bell. Nah kita tuh latihan dance kayak gitulah, capek tapi seru banget. Justru kebersamaannya yang bikin kangen, bukan pas tampilnya malah. Dan walaupun kalau diinget-inget kayak sekarang tuh agak malu ya sama dulu yang sok-sok joget sana joget sini, latihan ngedance dijadualin,
Tapi kalau sekarang kayak agak malus lah diinget-inget. Uduh, tapi seru. Jadi kita tuh punya cerita gitu ya guys, tentang masa-masa sekolah dulu kayak gimana. Ada lagi yang mau cerita, boleh banget. Kasih tahu versinya kamu tuh Lampra 2 sebelum jam 9. Soalnya nanti di jam 9 kita bakalan lanjut ke Beranda Asta Cita. Udah ada yang request lagu ini, jadi langsung aja Ulan puterin spesial buat yang udah request. Semoga kalau kamu belum sampai di tahap itu, bakal segera ya.

0: awak ada jas hujan bro.
1: Mak, mantap kali. Selamat lagi ta. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
0: Iya, apalagi kita bawa laptop. Eh, tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
1: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
0: Oh, gitu ceritanya.
1: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
0: Engkau tak lihat tuh hujan tak berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
1: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
0: Kayak dia.
2: Pro2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92

Abis ini kita bakal masuk ke sesi terakhir atau nomor 2. Sebelum masuk lagi ke Branda Astacita, ngomongin soal momen paling seru di masa-masa sekolah kamu. Aku kalau ngomongin keseruan memang tim SD, karena kayak SD lebih liar. Kalau SMP tuh yaudah lebih kalem, apalagi SMA pasti lebih kayak main aman gitu atau tempuran para dua. Nah, ada lagi postingan nih dari Andi. Momen paling seru ya Kak Ul, waktu diam-diam main bola di kelas pas Pak guru belum datang. Iya. Kalau Pak guru udah datang, habislah bola tuh digunting. Begitu guru masuk, semua langsung pura-pura belajar. Sekarang kalau diingat tuh malah ketawa sendiri ya. Kayak kenapa sih kita dulu senakal itu? Oke, request lagunya Zara Larsen yang Last Life, alright. Nanti Ulan puterin lagunya, thank you deh ketan join. Nabila, halo, selamat pagi Kak Ulan. Sepada, hai. Serunya pas bikin tugas kelompok. Ini bukannya langsung ngerjain, malah ngemil, ngobrol. Terus baru panik malam sebelum dikumpulin. Tapi entah kenapa semua tugas tetap selesai. Iya, kayak datang-datang yang pertama tuh yang kayak banyak ketawa ketiwinya gitu kan. Dikerjain, cuman kayak baru sedikit gitu tuh nomor 2. Setelah udah tinggal hari H gitu kan, baru tuh selesai. Aku pernah loh guys, sampai tugas kelompok tuh yang benar-benar gak selesai. Soalnya keinget dulu tuh kita ada disuruh bikin kerajinan tangan dari gelas, minuman gelas gitu kan. Disuruh bikin lah untuk menghiasi kelas kita gitu kan. Jadi nilai juga. Nah, sedangkan teman-teman aku yang lain tuh udah pada bikin, aku belum. Aku adalah anak yang dikira sama guru tuh, oh belum, pasti udah siap nih. Belum digituin. Jadi waktu itu aku agak yang kayak, ih padahal aku udah usaha, kenapa aku belum selesai? You know what? Aku waktu itu kayaknya emang ngidik sih tahun pradua, motong gelas itu pakai pisau, terus tersayat lah tangan ini. Sampai sekarang tuh bekas sayatannya tuh masih ada loh guys. Iya, sampai sekarang tuh masih ada. Kayak emang mungkin pada saat itu cukup dalam ya ke sayatnya. Jadi yang kayak aku, ih bu, gak tahu perjuangan aku gimana, yang emang belum bisa tapi aku udah usaha gitu loh. Pada saat itu kena lah. Rupanya ada bumbu-bumbu mental strawberry juga dulu. Oh iya, lanjut lagi tadi sama Nabila. Request lagunya Hindia yang evaluasi ya. Boleh kita masukkan dulu evaluasi dari Hindia. Ada yang mau mengevaluasi lagi kira-kira momen kapan paling seru di masa sekolah kamu tahun pradua? Yang seru itu pas SD, SMP atau SMA? Sama request lagu Indonesia atau mancanegara.

Well, tunggu berdua. Akhirnya kita udah sampai di sesi terakhir hari ini bareng Ulan sampai jam 9 di sepadanya. Abis ini Ulan masih tetap temenin kamu. Santuy bro di Besti. Kita mau updatein kamu di Beranda Astacita tahun berdua. Nanti kita bakal bahas apa, kamu simak aja. So, pastiin kamu dengerin terus Beranda Tanjung Pinang Hits Music Station.

kedua, kita udah masuk ke segmen Beranda Asta Cita guys, bareng Nulan sampai nanti di jam 10 pagi. Ini ada gak sih yang udah ikut-ikutan foto di satu tempat yang lagi viral di Tanjung Pinang, Tamanpra 2? Tiba-tiba jadi destinasi wisata spot foto terlaris. Aku juga yang kayak gak habis pikir sih ya, kayak selama ini kan emang udah ada di situ dan kita juga udah tahu gitu. Cuma baru-baru ini guys viralnya, mungkin karena ada satu postingan, kita nggak ketemu juga sih siapa yang pertama kali posting di sini, tapi postingannya adalah dia foto di dekat Jalan Ketapang Tamanpra 2 daerah pasar sebelum kantor polisi. Kalau dari arah ini ya, kalau dari arah apa tuh, Kacapuri, iya, enggading. Kalau dari situ agak susah mikirnya. Kalau mau ke arah pasar, nah dia itu berarti sebelum kantor polisi Tamanpra 2. Aduh, gitulah pokoknya guys, susah menjelaskan posisinya itu. Makanya kamu harus tahu kontennya dulu nih biar tahu spotnya tuh di mana lebih tepatnya. Yang jelas itu ada di Jalan Ketapang guys, di dekat pertigaan. Ada vihara juga di situ ya. Klenteng gitu loh lebih tepatnya. Nah, terus adalah orang yang foto di situ. Mungkin kelihatan kayak lagi di Jepang, di Cina, atau enggak mungkin di Korea. Jadi banyak yang foto ala-ala di situ. Enggak cuman karena ada bangunan berunsur tempat ibadah gitu Tamanpra 2, tapi juga di sana itu ada burung-burung merpati yang banyak banget. Jadi kalau misalnya kamu foto di situ tuh berasa kayak yang lagi di tempat yang mahal gitu. Padahal itu mah dekat pasar, woi, di pasar itu yang udah dilewatin hampir setiap hari sama ibu-ibu yang mau belanja ke pasar gitu. Ternyata tempatnya jadi estetik ya. Memang ini lebih ke angle fotonya juga Tamanpra 2. Nah, ngomongin soal tempat foto yang lagi viral di Tanjung Pinang, aku bakal bahas nih guys, wisata-wisata yang paling laris di Tanjung Pinang itu sebenarnya ada apa aja. Jadi buat kamu yang pengen nanti suatu saat bisa ke Tanjung Pinang, jangan coba-coba untuk enggak datengin tempat ini karena nanti rugi. Kenapa dia bisa dibilang sampai populer, sampai paling laris? Ya pasti ada something-nya. Kira-kira apa? Nanti ya Tamanpra 2.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi itu yang ku bisa.

Ini dia tuh Omprat 2, tempat-tempat wisata paling laris di Tanjung Pinang. Kalau misalnya ke Tanjung Pinang, belum ke Penyengat, ini namanya belum ke Tanjung Pinang guys. Memang kayak gitu ceritanya we. Soalnya pusat sejarah kerajaan Riau Lingga yang berjarak 15 menit lah naik pompong namanya di sini Tompra 2. Dia kayak perahu boat gitu. Dari pelabuhan Sri Bintan Pura bisa. Nah, di sini kamu bisa ngelihat ada Masjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari putih telur. Iya, tapi bukan seutuhnya putih telur semua tuh ya. Lembek dong. Ini ada campurannya, cuman itulah perekatnya adalah putih telur tadi Tompra 2. Nah, itulah yang disebut tadi yang aku bilang kenapa dia tuh populer. Karena memang ada sejarah di balik masjid ini berdiri. Dan ada juga makam para pahlawan nasional. Kalau misalnya kamu ke Penyengat, sekalian ziarah nih Tompra 2 ke makam para pahlawan kita. Next, ada lagi. Kalau misalnya tadi nuansanya lebih ke, di sini tuh emang banyak ya wisata-wisata religinya Tompra 2. Kalau yang tadi itu kita yang religi Islam, kali ini yang untuk Tionghoanya atau mungkin Buddha gitu ya. Ada vihara Siti Garba Bodhisattva. Nah, dia di Ganet guys, lumayan jauh sih untuk anak-anak ABK, anak batu kurang. Ya, dia terletak di Jalan Ganet, berjarak 10 km dari pusat kota. Dikenal dengan sebutan vihara seribu wajah karena di sini tuh ada ratusan patung batu dengan ekspresi yang berbeda. Menarik ya, di antara dua wisata religi ini teman Pro 2, karena kalau di check and recheck nih ya, berarti yang satu unsurnya lebih ke Islam, yang satu lebih ke Buddha. Nanti kalau misalnya kamu pengen lebih tahu lagi lebih lanjut tentang dua tempat ini, aku bakal spill juga, ada maknanya, ada sejarahnya. Dan yang jelas, yang pasti, ini memang tempat yang populer dikunjungi segala macam wisatawan, entah dari dalam negeri atau negeri luar, luar negeri. Banyak juga tuh wisatawan mancanegara kita Tompra 2.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga.

Alright, let's go. Kita updatean dulu kalau pernah dua fakta menarik dari Pulau Penyengat. Kita Pulau Penyengat aja dulu deh yang dibahas ya. Jadi Pulau Penyengat ini ternyata pernah jadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau, guys. Waktu itu namanya jadi Pulau Penyengat Indra Sakti di tahun 1803. Pulau Penyengat awalnya tuh dibangun sebagai pusat pertahanan. Habis itu dibangunlah jadi negeri dan berkedudukan yang di pertuan muda Kerajaan Riau Lingga. Nah, waktu itu Sultan berkediaman resmi di Daya Lingga di tahun 1900. Sultan Riau Lingga pindahlah ke Pulau Penyengat. Nah, sejak itulah tahun perdua lengkaplah peran Pulau Penyengat sebagai pusat pemerintahan, adat istiadat, agama Islam dan kebudayaan Melayu. Nah, dan fakta menariknya lagi adalah Pulau Penyengat itu jadi kubu pertahanan perang saudara di Johor, guys. Jadi dulu tuh kan adalah ya namanya zaman-zaman dulu banyak banget ya perang-perangnya tahun perdua. Awalnya pulau ini cuman sebuah tempat persinggahan armada-armada pelayaran yang mau melayari perairan Pulau Bintan, Selat Malaka dan sekitarnya. Di tahun 1719, waktu itu meletuslah perang saudara yang memperebutkan tahta Kesultanan Johor. Perang ini antara raja kecil keturunan Sultan Mahmud Shah melawan Tengku Sulaiman keturunan Sultan Abdul Jalil Riyad Shah. Nah, kalau misal kamu tertarik dengan sejarah-sejarah kayak gini tahun perdua, di Pulau Penyengat itu juga udah ada kayak tour guide-nya gitu lah, guys. Nanti dijelasin setiap bangunan, terus ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Ntar di sana lebih enak lagi belajarnya. Satu lagi, guys. Ada banyak bangunan bersejarah yang ada di Pulau Penyengat. Jadi memang gak cuman masjid aja yang lo sebutin tadi ya, yang terbuat dari putih telur, tapi juga banyak lagi monumen-monumen yang lainnya. Ada kayak makam para pahlawan banyak. Terus juga ada apa ya namanya tuh? Ulah lupa deh. Dia pokoknya banyak bangunan-bangunannya di situ. Ya, terus ada ini meriam-meriam. Ah, di sana bahkan ada meriamnya juga. Bukti kalau ini dulu tuh yang benar Pulau Penyengat sebagai pulau pertahanan gitu. Sama satu lagi tuh yang kedua, ini last ya dari Pulau Penyengatnya. Fun fact, guys. Jadi pulau ini adalah mas kawin dari Sultan Kesultanan Riau III, Sultan Mahmud Shah untuk Raja Hamidah yang kemudian dikenal sebagai Engku Putri Raja Hamidah. Mereka tuh nikah di tahun 1803 tadi. Nah, Engku Putri Raja Hamidah ini tuh putri dari yang dipertuan muda Riau IV, Raja Haji Fisabilillah. Nah, setelah mereka menikah, ya kan, diberikanlah Pulau Penyengat. Dia kemudian bermukim lah. Mereka tinggal di pulau ini sampai akhir hayat mereka di tahun 1844. Sampai sekarang ini banyak loh keturunan Engku Putri Raja Hamidah yang dimakamkan di tempat ini tahun perdua. Engku Putri Raja Hamidah sendiri dimakamkan di kompleks pemakaman dalam besar.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Kamu lagi dengerin Brandon Tanjung Biar Hits Music Station. Masih di Brandon Asta Cita bareng Wulan Tompra 2. Tadi kita satu udah kita bahas tuh ya, fakta-fakta uniknya dari Pulau Penyengat, biar kamu makin tertarik nih guys. Tadi seri yang kedua adalah Vihara Seribu Wajah. Emang beneran ada seribu lan mukanya? Nah, sebelum aku jawab yang itu, jadi Vihara ini tuh ada di Jalan Ganet, Kota Tanjung Pinang. Daya tariknya adalah koleksi 500 patung lohan arahat seukuran manusia yang terbuat dari batu granit dengan ekspresi wajah yang sangat detail dan berbeda satu sama lain. Dan ini adalah Vihara yang kayaknya lama banget prosesnya, tolong perdua. Yang kamu tahu sendiri ya, isinya tuh gak cuma sekedar bangunan, tapi juga ada patung-patungnya. Dan proses pembangunannya tuh selama 14 tahun, dibangun dari tahun 2003 sampai 2017 oleh para seniman yang didatangkan langsung dari Tiongkok. Nah, lebih dari 500 patung, selain 500 patung lohan, ada juga sekitar 40 patung dewa dan bodhisattva lainnya, termasuk patung Siti Garba yang megah di gerbang utama bergaya Tiongkok kuno. Untuk lokasi, nggak cuma hanya terletak 10 km dari pusat kota atau sekitar 20 menit perjalanan ya pakai kendaraan bermotor. Nah, terus kalau misalnya kamu pengen main ke sana tuh Ompro 2, aku sih rekomendasikan jangan siang hari. Ya, soalnya tuh panas banget pasti. Cuman kalau misalnya untuk kelihatan bagus di foto, wah tuh cakep banget guys. Ya jadi kamu pilih aja mana yang kamu lebih cari. Dapat cakepnya atau cakep tapi tetap harus ada nyamannya ya. Rekomendasi untuk kamu teman perdua yang main-main ke Kota Tanjung Pinang. Tadi udah ada wisata religi di Pulau Penyengat, satu lagi adalah di Vihara Seribu Wajah yang mukanya bener-bener beda semua. Thank you buat yang udah ikutan gabung untuk hari ini. Dan lo juga harus pamit teman perdua, sampai jumpa lagi. I'll see you guys. Bye-bye.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Nomor 2, Piala AFF 2026 dipastikan bisa ditonton gratis lewat channel YouTube-nya milik Reza Arab. Setelah MNC Media resmi menjadi official digital partner Asian Championship Hyundai Cup 2026, seluruh 26 pertandingan termasuk laga timnas Indonesia di fase grup akan disiarkan secara langsung dengan hak siar resmi. Selain live streaming, IEB Rap juga menghadirkan program pendamping sebelum saat sejeda dan setelah pertandingan untuk memberikan pengalaman penonton yang lebih interaktif bagi para penggemar sepak bola. Informasi selanjutnya, CEO Shotokan Akshay Melwani memastikan sihir tanah kubur dipersiapkan untuk menjangkau pasar internasional melalui jaringan distribusi global. Dia mengatakan Malaysia menjadi negara pertama yang telah dipastikan sebagai tujuan awal penayangan. Akshay menjelaskan MVP Pictures merupakan rumah produksi dengan jaringan distribusi kuat di kawasan Asia Tenggara. Dia juga mengungkapkan salah satu film mereka lainnya, Cerita Lila, akan segera rilis di salah satu negara Asia Tenggara dalam waktu dekat. Menurut Akshay, Shotokan sebagai perusahaan global bisa membantu membawa sihir tanah kubur menuju distribusi internasional.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Del, menurutku bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah. Lagu di Pro 2 ya.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Di siang hari ini bersama dengan aku Angela Mercuwandari yang udah siap dan juga ready menemani kamu sampai nanti jam 2 siang, karena kita bakalan ada di top 20 nasional Indonesia di jam 2 nanti. Anyway, ditemenin sama lagu Perunggu dengan 33 kali. Dan sekarang kita lagi ada di mana ya ini ya? Di Sulit guys, susun lagu hits yang pasti spesial buat kamu yang pengen ikutan gabung. Bisa langsung WhatsApp Angela 0811 777 9210.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Special greet untuk teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin kita ya, yang udah nyusun lagu juga. Tadi sudah di spill untuk lagu-lagunya. Ada lagu dari Keisha Lefronka dengan Pelarian, nomor 2 ada Nuna dengan Rollerblade. Rollerblade, udah siap belum? Nomor 2 ya guys ya. Nomor 3 ada Lyodra dengan Teganya Kau, 4 Drop Dead from Olivia Rodrigo. Ada Nuka di nomor 5 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. And for number 6, Ella Langley with Choose in Texas. Terus juga ada Mahalini dengan Batasi Rasa dengan nomor 7. Nomor 8, Jenna Spiro with The Visitor. And then for number 9, kita punya lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan. And last but not least, Man I Need from Olivia Dean. Selamat siang buat Bang Satria di Sumbar, halo. Siang Angela, gimana kabarnya hari ini? As you can hear me, I'm a good. Jadi semoga energi positifnya juga bisa kepancar ke kamu ya. Harus bahagia walaupun weekend mungkin agak sedikit. Aku hari ini kayaknya seneng karena aku cukup melakukan aktivitas yang produktif pagi ini sama Pro 2. So ternyata bangun pagi itu punya banyak sekali manfaatnya ya. Requestnya lagu Keisha Lefronka, Juicy Lucy sama Lyodra. Mau si Angela, alright. Karena kamu adalah lelaki pertama asik yang di pagi hari ini, di siang hari ini udah ikutan join. So let's go. Aku bakalan muterin Pelarian Keisha Lefronka, terus juga nanti bakalan ada Juicy Lucy dan juga Lyodra ya. Kita ke lagu pertama karena udah jam 11 juga. So let's go for our first song, Keisha Lefronka dengan Pelarian.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih serem gak sih?
1: Lah kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Predu FM, teman terbaik kamu. Ya, sama Predu, kita masih ada di Sulit Susun Lagu Hits. Tadi sudah 3 lagu ya, sesuai dengan urutan yang diminta sama Bang Satria. Aku pengen say hi juga, di sini ada Bang Anjas yang katanya santai banget nih, Madam. Iya lagi, santai banget ya. Hari Minggu kali ya. Di Jaksel cuacanya panas banget katanya. Ikutan sulitnya ya, Madam. Nomor 5 sama nomor 2. Wih, nomor 5 sama 2 itu kita punya lagu dari Nuka, Masa Ini Nanti Masa Indah. Gimana tadi? Masa Ini Nanti Masa Indah dan Masa Indah lainnya. Terus juga nomor 2 ada Rollerblade, Rollerblade. Asik. Thank you Bang Anja, semangat untuk kamu juga. Jangan lupa senyum juga buat kamu ya. Terima kasih. Kita langsung aja deh kalau gitu ke lagu Zala. Selanjutnya lagu dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa, aduh susah banget sih Nuka bikin lagu kataku, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Itu dia, let's go.

0: lain, barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang seenak itu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

0: bisa.
1: Iya, Anggi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kok? Capek loh aku acting, woy.
0: Ren, betul lah tuh yang kau kontenin tadi. Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jongkok alias kolot. Nggak up to date. Gak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
1: Iya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
0: Ren, ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
1: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama murah dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, gak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran kau tipis tisu.
0: Udah lah, Ren, bilang lah, Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah, Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

kenapa ya kalau kita angkat telepon langsung bilang halo? Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman per 2. Kita masih ada di Santai Siang. Nanti kita bakalan masuk untuk informasi kuliner dan juga UMKM ya. Dan juga nanti bakalan ada KBBI Mandarin bersama dengan Coach Charlie dan juga Nura Sabita. So stay tune terus di Pro 2 teman terbaik.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

0: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: teman terbaik kamu. Balik lagi barengan sama kita di
1: KBBI.
0: Yes, kuy, belajar bahasa internasional, bahasa Mandarin.
1: Yo, yo, welcome to our Chinese class, Indonesia Radio Station 92.1.
0: Yeah. KBBI, ya betul, panjang sekali ya Koko ya.
1: Soalnya tadi seharusnya kan dia yang calling Mandarin.
0: Betul. Bener sih, tapi kan nggak apa-apa Koko aja.
1: Iya, yeah, biar udah itu ya.
0: Oke, kita hari ini untuk minggu ini kita bakal lanjut ngobrolin tentang anggota keluarga, lebih kayak ke panggilan-panggilannya gitu kali ya.
1: Oh iya.
0: Panggilan anggota
1: jadi
0: keluarga.
1: Jadi keluarga ya sekarang.
0: Iya betul.
1: Udah sekarang
0: nanti
1: abis
0: ini
1: ya.
0: Betul, puterin lagu BCL ya keluarga.
1: Oh iya.
0: Jangan dong ya. Oke, kita untuk keluarga itu gimana kok? Kalau untuk anggota keluarga sendiri ada sebutannya?
1: Kita mulai dari keluarga. Keluarga itu dia satu karakter sama dengan rumah. Ingat rumah itu apa? Kemarin kita baca bahas-bahas tempat umum tuh.
0: Yang kita pelajari tempat umumnya nggak ada rumah kok.
1: Ya, kan rumah nggak tempat umum.
0: Iya.
1: Rumah kan tempat pribadi.
0: Iya makanya.
1: Iya jadi kira-kira rumah apa? Ingat nggak? Ada nggak kita bahas-bahas?
0: Rumah ya, ruangan-ruangan dalam rumah sih lebih tepatnya.
1: Iya pasti di dalam itu kan, kan dalam rumah kemarin sempat ngomong. Rumah
0: iya.
1: Ya. Guys.
0: Rumah apa ya? Gak ada deh kayaknya kok.
1: Dia sedang membuka memori, kanal memorinya guys.
0: Betul.
1: Kau tahu tadi ciku, lai cao. Cia, ingat gak? Ada belajar cia.
0: Sabar ya, kok cia.
1: Oke, dia lupa ingatan guys.
0: Cia.
1: Bentulan dicari udah nggak apa-apa ya. Rumah itu cia,
0: cia,
1: keluarga juga ciaren ya jadinya ya.
0: Berarti jadi.
1: Rumah itu cia, keluarga jadinya ciaren.
0: Ciaren.
1: Ya jadi orang di rumah kan.
0: Oh iya oke.
1: Iya kan bahasanya ini orang rumah.
0: Oh kata, iya orang rumah gitu. Oke okay, ciaren.
1: Orang rumah keluarga ya ciaren gitu.
0: Oke okay, kita mulai dari apa? Ayah.
1: Ayah.
0: Kepala keluarga. Apa tuh kalau
1: mbah? Eh, enggak salah.
0: Kakung.
1: Babe. Kalau sana babe, sini papa.
0: Papa gitu yeah. Ya.
1: Kalau peranakan baba panggilnya kan. Nah, kalau sini papa.
0: Papa. Pakai lebih ke
1: papa.
0: Antara P dan B.
1: Iya, yeah, ini P. Papa.
0: P ya, papa.
1: Tapi pinginnya tulisnya B.
0: Yes. Terus papa. Juga kalau untuk mama. Itu mama.
1: Itu mama.
0: Oh, gak berubah ya ternyata ya.
1: Ya mama tidak berubah. Mama itu ya universal kayaknya.
0: Oke okay.
1: Oke okay, mama lalu.
0: Terus juga ini orang tua dari pihak ayah berarti.
1: Oke okay, orang
0: kakeknya
1: tua
0: dulu. Nenek dulu deh nenek.
1: Jadi ada bedanya kan.
0: Ada bedanya
1: kalau
0: ya.
1: Kan kalau itu langsung kakek nenek kan. Nah kalau ini Ye itu kakek dari ayah.
0: Orang tua ayah berarti.
1: Orang tuanya ayah.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Kalau Waikong, Waikong itu
0: orang tua.
1: Orang
0: mama.
1: Tua dari ibu.
0: Oke okay, dari ibu ya.
1: Jadi istilahnya kakek dari pihak ibu.
0: Berarti itu teman pro dua harus dibedain. Kalau untuk dari pihak ayah, ya bapaknya ayah itu Yeye. Kalau untuk bapaknya ibu itu Waikong.
1: Ya Waikong atau Kongkong. Ya,
0: oh, kongkong
1: bisa. Kongkong boleh atau Waikong okay. Ya. Jadi satu Yeye, satu Kongkong.
0: Oh, bisa ya. Lebih simpelnya Kongkong gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Terus juga ada nenek, orang
1: kalau
0: tua.
1: Nenek yang dari mama.
0: Orang tua dari
1: yang dari
0: pihak
1: nah, dari laki-laki dulu deh.
0: Dari pihak ayah?
1: Dari pihak ayah itu Nainai.
0: Nainai.
1: Kalau dari pihak ibu Popo.
0: Popo.
1: Atau Waipo.
0: Waipo. Berarti dia bisa Popo sama kalau yang ini Kongkong gitu ya.
1: Iya, yeah, Kongkong Popo.
0: Kongkong Popo.
1: Nah, Yeye Nainai gitu.
0: Oke. Okay. Lanjut kita ke anak pertama enggak tuh? Ke abangnya deh, Abang.
1: Ke anak abang? Pertama itu Changzi sebetulnya.
0: Changzi
1: itu anak laki-laki.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, atau anak saja. Jadi nihaizi
0: okay.
1: Nihaizi itu anak perempuan.
0: Oh, anak perempuan. Okay.
1: Nanhaizi itu anak laki-laki. Kalau anak pertama biasa dipanggil abang berarti keke.
0: Keke. Bukan koko.
1: Keke.
0: Oh. Keke.
1: Keke. Iya.
0: Jadi kalau untuk koko tuh
1: ngalir ke Jawa jadi o dia kayaknya.
0: Oh. Serius aku.
1: Yang nyari ke Jawa jadi o kan.
0: Oh iya.
1: Bacanya o.
0: Sebenarnya keke.
1: Keke.
0: Oh, berarti
1: keke.
0: Kayak koko ini kalau manggil abang keke gitu.
1: Keke.
0: Oh, oke. Okay. Berarti masih banyak yang salah ya untuk.
1: Enggak salah sih.
0: Jadi
1: asimilasinya berbeda.
0: Oh, okay.
1: Dia berubah kan, mm-hmm. memang secara secara bahasa kan dia pindah ke daerah, ada O menjadi E, E menjadi O.
0: Oh iya, iya, ya, kayak, iya, kayak kita Melayu gini lah ya.
1: Iya, yeah.
0: A jadi E, E. Betul juga.
1: Jadinya keke. Koko.
0: Ya, koko.
1: Koko di sini, keke.
0: Aslinya ya. Keke ya. Oke. Okay. Terus juga ada untuk sebutan kakak.
1: Kakak itu cie-cie.
0: Cie-cie. Oh, bukan cece.
1: Cece kan jadinya.
0: Dia karena cie-cie. Itu lagi ya, penyesuaian ya.
1: Dia lebih ke itu. Karena dia tradisi lisan kan bahasanya jadinya.
0: Oke, oke, oke. Cie-cie gitu.
1: Oke. Okay.
0: Terus juga untuk adik, adik.
1: Adik laki-laki.
0: Laki-laki.
1: Titi.
0: Titi.
1: Adik perempuan jadinya Mei-Mei.
0: Mei-Mei.
1: Nah, oke.
0: Okay. Okay.
1: Itu keluarga inti dulu kita. Mm-mm. Kita break ke satu lagu.
0: Betul.
1: Seijaran ya. Heeh. Omen seijaran tuh kami satu keluarga.
0: Satu keluarga. Oke. Okay. Nah. Ya, ini udah keluarga inti dulu ya, berarti
1: keluarga inti dulu.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi di KBBI
1: Kuih Belajar Bahasa Internasional.
0: Bahasa Mandarin.
1: Yuk.

0: Masih barengan sama Nura dan juga Coach Charlie di KBBI Kuy Belajar Bahasa Internasional
1: Bahasa Mandarin. Yes. Nama Chong Wenke.
0: Artinya?
1: Bahasa Mandarin.
0: Oh, Bahasa Mandarin, oke. Okay. Yeah. Tadi udah keluarga inti ya, Ko ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ini lebih ke saudara-saudara pihak ayah, pihak ibu juga bisa dibilang.
1: Iya, yang udah extended ya.
0: Betul.
1: Kalau di keluarga Indonesia, kalau di Indonesia gampang ya, om selesai.
0: Iya, betul. Om.
1: Om ada paman gitu.
0: Om, paman
1: sebetulnya. Tapi paman kayak jarang banget ya dipakai.
0: Nura pakai sih, termasuk yang pakai sih.
1: Oh, termasuk paman, yang pakai Pak Le.
0: Pak Le, tulang, Pak De, iya gak sih?
1: Salah ya ternyata. Tulang. Bingung gue deh, orang apa sih?
0: Iya kan. Kan bisa orang Medan kayak gitunya.
1: Oh, Medan Horas mah.
0: Bah, tanya itu. Oke, okay. Oh, yes. kita lanjut. Kita pihak ayah dulu. Abang dari ayah, berarti sebutannya apa tuh kok?
1: Popo.
0: Popo. Oke, Popo.
1: Popo itu abang ya, abangnya ayah. Popo.
0: Popo. Okay.
1: Lalu yang itu istrinya namanya
0: apa tuh istrinya?
1: Apa ya? Pomo, enggak Pomo deh, apa ya?
0: Yang kita catat Pomo. Ini salah ya?
1: Enggak deh, iya, heeh.
0: Salah.
1: Ayo.
0: Kuku salah ya?
1: Kuku itu adik.
0: Oh, okay.
1: Kuku itu adik. Mm-mm. Kuku itu kakak atau adik. Nya ayah. Oke. Okay. Popo sama
0: Momo. Enggak boleh kayak gitu.
1: Enggak. Itu aliran tidak betul. Mari kita lanjutkan dulu.
0: Aduh, enggak boleh ya ternyata. Berarti abang Popo dari pihak ayah ya.
1: Iya.
0: Kalau kakak atau adik dari pihak ayah?
1: Kuku.
0: Kuku.
1: Kalau suaminya namanya Kucang.
0: Kucang.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Istri dari pihak abangnya ayah itu Pomo. Pomo. Pomo ya, Pomo. Ya,
1: dia enggak Pomo sih sebetulnya.
0: Jadi
1: nanti kita cari dulu. Saya
0: okay.
1: Seketika udah lama enggak manggil, saya lupa juga.
0: Iya pula. Lanjut kalau dari pihak mama. Saudara laki-laki dari pihak mama berarti?
1: Saudara laki dari pihak mama. Kalau biasanya panggilnya Ciu-ciu.
0: Ciu-ciu. Ah, comel ya dari pihak ya. Mama nih.
1: Ciu-ciu.
0: Ada yang Cece. Ciu-ciu.
1: Popo, kongkong.
0: Kalau saudara perempuan.
1: Kalau istrinya namanya Cumu.
0: Cumu, oke. Kalau untuk saudara perempuan versi mama?
1: Iya, kalau
0: Ai. Oh, comel.
1: Ima. Kalau laki-lakinya Icang.
0: Icang, suaminya ya.
1: Iya. Oke.
0: Terus ada menantu. Orang menantu. Dari luar yang masuk ke dalam sebuah keluarga. Yang akhirnya menjadi keluarga, iya gak sih?
1: Iya, kalau menantu laki-laki.
0: Ya, sebutannya?
1: Sebutannya adalah menantu laki-laki itu
0: Nuishi,
1: bukan? Nuishi.
0: Nuishi.
1: Ya, Nuishi.
0: Nuishi. Oke, kalau yang perempuan?
1: Yang perempuan namanya Ersifu.
0: Ersifu.
1: Yes, Ersifu.
0: Okay. Nuishi. Ersifu.
1: Betul.
0: Kalau mertua, ayah mertua.
1: Mertua laki-laki itu namanya Yuefu.
0: Yuefu.
1: Kalau mertua
0: perempuan
1: namanya Yuemu.
0: Yuemu. Oke, okay. Boleh kita ulang kali ya? Kalau dari mana nih kita ulangnya? Diacak aja.
1: Diacak aja silakan.
0: Boleh, silakan Koko lah. Kan Koko yang tes suara, masa Nur yang tes Koko sih kan.
1: Oke. Okay. Okay. Jadi tadi kalau Popo itu ayahnya
0: abangnya
1: ya. Kalau abang istrinya namanya Shenshen. Ya.
0: Oh, Shenshen ya.
1: Iya.
0: Bukan Pomu.
1: Bukan Pomu.
0: Pomu ini siapa catat?
1: Tahu saya. Makanya saya tadi tuh mau bilang Shenshen cuma takut. Soalnya saya manggil Shenshen itu ke adiknya, istrinya adik papa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Pasti mikir kan gimana itu kan teman berdua. Istrinya adik papa.
1: Iya, okay. Jadi ternyata panggilannya sama, Shenshen.
0: Shenshen ya. Oke.
1: Popo sama Shenshen gitu.
0: Oke. Okay. Terus
1: lalu ada yang saudara sepupu.
0: Saudara sepupu.
1: Saudara sepupu itu pakai piao.
0: Piao.
1: Ya, piao cie, piao mei, piao ke, piao ti, itu piao semuanya, saudara sepupu.
0: Oke, okay, pakai piao ya.
1: Itu saudara-saudara sepupu. Oke. Okay. Dan ini yang dirimu harus tahu adalah suami.
0: Suami, ah ya, suami istri
1: suami
0: apa?
1: Itu cangfu, istri suami, itu cici.
0: Suami itu cangfu.
1: Cangfu, istri itu cici.
0: Cici.
1: Cici.
0: Cici. Tulisannya cuma ya?
1: Cici tujuh, cici tujuh kayaknya.
0: Cici.
1: Kayak tujuh.
0: Oke, cici.
1: Oke. Oke. Mari kita ulang sama-sama.
0: Boleh. Dari ayah ya. Papa.
1: Oke, okay, papa, mama, lalu
0: yeye,
1: nainai,
0: waikung
1: atau kongkong,
0: kong-kong yes.
1: Popo,
0: keke,
1: keke, cie-cie,
0: titi, adik laki-laki,
1: adik perempuan,
0: mei-mei,
1: mei-mei,
0: mei-mei.
1: Oke, okay, nen, next.
0: Abang ya, abang dari pihak ayah.
1: Popo.
0: Popo.
1: Shenshen.
0: Shenshen.
1: Itu istrinya ya.
0: Ya, kakak dari pihak ayah.
1: Kakak dari pihak ayah.
0: Atau adik dari pihak ayah itu.
1: Perempuan pokoknya kuku.
0: Kuku.
1: Ya, kalau dia punya suami namanya kucang.
0: Kucang. Kucang. Oke, okay. Yes. Okay, lanjut untuk dari pihak mama, abangnya atau saudara laki-laki dari pihak mama itu ciu-ciu.
1: Ciu-ciu. Lalu
0: istrinya
1: ciuma.
0: Ciumu.
1: Ciumu. Ciuma sama.
0: Cio sama, oke. Okay.
1: Ya, mu itu untuk ibu kan. Ciumu, ciuma. Habis itu ada Ai.
0: Ai itu untuk saudara perempuan ya, dari pihak mama.
1: Ima atau Icang itu suaminya.
0: Suaminya. Oke, okay, menantu?
1: Menantu laki-laki.
0: Nuishi.
1: Nuishi.
0: Nuishi.
1: Ya, nuishi.
0: Oke, okay, menantu perempuan?
1: Ersifu.
0: Ersifu.
1: Lalu gampang yang mertua laki-laki perempuan, yuefu, yuemu.
0: Yuefu, yuemu. Suami dan istri, changfu dan cice.
1: Iya. Begitulah untuk anggota keluarga.
0: Yes, untuk minggu ini kita anggota keluarga. Nanti kita bakal lanjut lagi dengan pelajaran lainnya. Pelajaran gak tuh?
1: Iya.
0: Dengan materi lainnya, teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di KBBI, Koyu Belajar Bahasa Internasional.
1: Bahasa Mandarin.

sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Jika kamu tahu novel Laskar Pelangi, maka kamu harusnya juga tahu novel Edensor. Edensor merupakan bagian dari seri Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini mengisahkan petualangan lanjutan tokoh utama yang bernama Ikal yang memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya di Belitung dan melakukan perjalanan ke Inggris. Ikal mendapatkan kesempatan untuk belajar di Inggris melalui beasiswa pemerintah. Setibanya di Inggris, Ikal menjelajahi kehidupan di Edensor, sebuah desa kecil di Derbyshire, dan merasakan perbedaan yang besar dibandingkan dengan kehidupannya di Belitung. Novel ini memaparkan perjalanan Ikal di Inggris, di mana ia menghadapi tantangan baru dan bertemu dengan berbagai karakter yang menarik. Diceritakan, Ikal dan temannya Arai nekat memutuskan untuk melakukan perjalanan mengelilingi Eropa demi mendapatkan petualangan yang seru dan berkesan dari setiap keindahan alam yang terbentang. Meski demikian, hal itu tidak dapat menghapus kerinduan yang selalu muncul di relung hati Ikal dan Arai akan kampung halaman serta kejadian-kejadian di masa lalu. Dalam novel ini, Andrea Hirata juga menyoroti keberagaman budaya dan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, sambil menggambarkan perubahan dan pertumbuhan karakter Ikal dari setiap perjalanannya. Melalui gaya penceritaan yang khas, Andrea Hirata menyuguhkan perjalanan spiritual Ikal yang membawanya merenung tentang kehidupan, impian masa depan, jati diri, arti kebahagiaan, dan nilai-nilai kehidupan. Edensor, dengan segala keindahan dan keseruannya, dinilai menjadi jembatan hati Ikal pada perasaan-perasaannya yang tertinggal di masa lalu. Meskipun Andrea Hirata memfokuskan pada pengalaman Ikal di luar negeri, ia tetap membawa pembaca pada nilai-nilai kehidupan kampung halaman dan kehangatan hubungan manusiawi yang menjadi bagian penting dari seri Laskar Pelangi.

Masih di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kalau tadi udah ditemenin sama Nura dan juga Ko Charlie, kita lanjut ya teman Pradu untuk di informasi kuliner dan juga UMKM. Ini singkat aja, aku pengen ngajakin kamu ke Keken Bakery underscore Cake. Mungkin udah pada tahu juga, pernah kayaknya di endorse sama Mbak Wulan ya, yang roti kayak Tom and Jerry itu, sama Pradu, kue cheese yang kayak Tom and Jerry, tahu kan. Nah, di Keken Bakery ini mereka selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Seperti yang kamu tahu, kayaknya yang namanya Chewy Dubai Chocolate ini kayaknya lagi happening banget ya. Cocok banget untuk yang lagi craving manis tapi mau yang light-light aja gitu. Dubai Chewy Cookie-nya si Keken Bakery ini rasanya tuh simple dan gak terlalu manis dan juga tidak bikin enek. Kan ada beberapa di Dubai Chewy itu yang agak enek gitu ya, isiannya maupun coklatnya. Tapi kalau untuk di Keken Bakery, kamu gak usah tanya lah kualitasnya. Mereka tuh selalu punya takaran yang menurut aku tuh pas banget guys. Luarnya chewy yang beneran kayak marshmallow ya, bukan pakai mochi skin, diisi dengan pistachio kunafa yang bikin kalau misalnya digigit tuh bakalan krenyes-krenyes gitu ya, pengen banget jadi ngunyah terus. Anyway, jangan khawatir karena harganya juga affordable, best deal. So, kalau misalnya penasaran, boleh langsung cek aja di Instagramnya mereka, Keken Bakery underscore Cake. Mereka agak private account ya, jadi kalau misalnya mau tahu apa aja mereka jual, you can go to their Instagram guys, yang ada di @KekenBakery_Cake, or you can just WhatsApp them to their number 0857674013. Iya, yeah, teman Pradu sudah bisa untuk dicek-cek Instagramnya. Zaman sekarang canggih, segala akses informasi bisa kamu dapatin, even though itu dari cuman dari apa ya, bio Instagramnya aja, karena di sana juga cukup lengkap ya, terkait dengan order dan segala macamnya. Yang pasti mereka juga menggunakan premium ingredients.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di Santai Siang. Sekarang udah masuk informasi olahraga ya, karena udah jam 1 juga. Yang lagi panas banget teman Pro 2, masih fresh from the oven. Ini terkait dengan Prancis dan juga Inggris yang tadi subuh baru saja melakukan pertandingan untuk perebutan juara ketiga di Piala Dunia 2026. Bisa dibilang cukup dramatis ya. Ada 10 gol yang tercipta dari Inggris dan juga Prancis, alias 6 dari Inggris, 4 dari Prancis, dan ini membawa Inggris tentunya maju sebagai juara 3 untuk Piala Dunia 2026. Pertandingan ini emang jadi yang paling seru dan paling menarik sepanjang Piala Dunia 2026, karena perebutan tempat ketiga Piala Dunia menghadirkan duel antara Prancis sama Inggris yang dua-duanya sama-sama tim yang kuat. Dua-duanya sama-sama menurunkan beberapa pemain lapis kedua sebagai starter. Tapi Inggris bisa dibilang memang tampil dominan teman Pro 2 di babak pertama dan juga sempat unggul 4-0 atas Prancis. Declan Rice juga membuka skor Inggris ketika pertandingan baru aja 2 menit. Jadi memang mereka sejor-joran itu sih bisa dibilang. Kemudian Prancis mulai melakukan perubahan pemain setelah turun minum. Akhirnya strategi Didier Deschamps ini terbukti ya, dengan mereka berhasil mengejar 3 gol lewat Kylian Mbappe dan juga Bradley Barcola. Inggris ini memainkan beberapa pemain intinya seperti Jude Bellingham, oh my god si ganteng aku, supaya bisa mengamankan keunggulan juga. Dan akhirnya menambah 2 gol lagi lewat Saka penalti dan juga Bellingham. Sementara Prancis hanya membalas lewat Ousmane Dembele. Dan akhirnya tuntaslah kemenangan Inggris 6-4. Totalnya ada 10 gol ya sepanjang 90 menit, dan pertandingan menjadi rekor baru. Bisa dibilang 10 gol yang tercipta juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sebuah Piala Dunia. Jumlahnya hanya kalah 11 gol dari ketika Hungaria mengalahkan El Salvador 10-1 pada tahun 1982. Luar biasa sekali ya. Cukup dramatis banget teman Pro 2 tadi subuh, chaos juga. Karena menurut aku negara, dua negara ini tuh sama-sama kuat. Kita tunggu pertandingan nanti jam 2 malam itu antara Argentina dan juga Spanyol. Which one you're supporting to teman Pro 2? Apakah Argentina? Apakah Spanyol?

Kedua, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brazil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

0: Del, menurut kau bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kau mau ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

92,1 Peradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Peradu, masih ngomongin seputar Piala Dunia 2026 yang sudah semakin memanas karena sudah akan menuju ke final nanti di jam 2 waktu Indonesia Barat, jam 2 malam ya guys ya. Ya pasti anak-anak sekolah tidur ya. Besok hari pertama sekolah jadi tidur aja. Biarkanlah kami-kami yang bekerja ini yang mungkin lebih berhak untuk menonton yang nonton pertandingannya ya. Untuk yang masih sekolah, udah deh tidur aja deh. Besok sekolah hari pertama. By the way, ngomongin Spanyol dan juga Argentina, nantinya mereka akan ketemu di final Piala Dunia 2026. Yang kalau kata orang ini duel teknik sama duel fisik sih, ya kan. Jadi pertandingannya akan digelar di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat pada jam 2 waktu Indonesia Barat alias subuh nanti. Dan semua mata sepertinya, semua mata tertuju pada Lamine Yamal dan juga Lionel Messi. Karena just for information untuk yang belum tahu, 19 tahun yang lalu Yamal itu tuh dimandiin sama Messi loh guys untuk penggalangan dana di UNICEF. Tapi sekarang mereka keduanya bertemu lagi as a rival, jadi sebagai lawan, dan ini menjadi penanda era baru. Apakah sekarang jadi eranya Yamal atau masih eranya Messi yang mempertahankan mahkotanya? Kita harus lihat nanti antara Spanyol versus Argentina yang bakalan duel fisik dan juga duel teknik di lini kedua. Dari kubu Spanyol ada Rodri sebagai general di lini tengah. Rodri juga sudah mencatat total 655 umpan, dan ini menjadi yang terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia sejak tahun 1966 guys. Rodri juga paling banyak catat perebutan kembali penguasaan bola untuk tim dengan 34 kali, lebih banyak dari pemain lain. Dan Pedri ini jadi gelandang dengan operan terbanyak ke sepertiga akhir lapangan dengan 202 kali. Sedangkan untuk di Argentina ada Alexis McAllister yang cukup perkasa karena sudah memenangkan 33 duel, jadi salah satu dari 5 besar pemain pada catatan statistik di sepanjang Piala Dunia 2026 plus total 10 intercept ya. Dan Enzo Fernandez ini juga menjadi daya kejut dari lini kedua, 2 gol juga sudah dikemas sama doi. Sementara Leandro Paredes ini menjadi jembatan penghubung di lini belakang dan juga lini depan, karena Paredes ini nantinya bertugas jadi gelandang bertahan, punya akurasi umpan yang cukup sukses 93% ya teman Perdua. Menariknya lagi nih, kedua tim ini punya kedalaman squad yang cukup kuat di lini tengah. Masih ada Merino di Spanyol yang cukup klinis kalau misalnya bikin gol, sementara ada De Paul di Argentina yang punya jam terbang yang cukup tinggi juga. Kira-kira nanti siapakah yang akan menjadi juara di Piala Dunia 2026? Kita akan saksikan bersama teman Perdua di ketegangan waktu 90 menit mulai dari jam 2 subuh nanti waktu Indonesia Barat. So, are you gonna watching it together with your family or friends? Dan kira-kira mana nih tim yang akan kamu dukung? Argentina kah atau Spanyol kah? Kalau Angela dukung yang menang aja lah ya teman Perdua ya.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

sama Bre 2 Special Song dari Hindia dengan Cincin spesial buat kamu ya. Sekarang lagi dengerin kita mengudara di frekuensi 92,1 MHz atau yang mungkin lagi dengerin kita via streaming di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Ya guys ya. By the way, gimana kabarnya untuk yang mungkin baru saja buka radio, buka streaming, dengernya suara Angela. Hai. Semoga bisa ikutan bahagia ya, kepancar energi positifnya. Asik, ngerasa ini banget ya, ngerasa positive vibes banget ya. Oh iya, sama Pradua nanti di jam 2 siang kita bakalan gabung ke Pradua Jakarta untuk mendengarkan Indonesia top nasional, Indonesia dan juga mancanegara, yang dimana nanti bersama dengan teman-teman dari RRI Pro 2 Jakarta. Oke. Ini sebenarnya aku bingung ya teman Pro 2 ya, mau ngomongin informasi apa lagi, karena kayaknya ya semuanya all about Piala Dunia. Tapi yang pasti karena ini sudah menuju ke final, kita doakan sama-sama ya teman Pro 2, semoga pemenangnya siapapun itu benar-benar real, bersih, tanpa ada yang namanya kontroversi, like kecurangan dan segala macam lah ya. Karena desas-desusnya sekarang di Piala Dunia 2026 banyak banget. Jadi semoga semua itu bisa terselesaikan dengan baik dan tidak ada perpecahan lah, baik dari pihak manapun. Oke. Jadi supporter yang wise juga teman Pro 2, supporter yang suportif juga, yang tidak main hakim sendiri ketika mungkin tersulut emosi dan segala macam, tetap dijaga hatinya supaya

0: 92,1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, semua Pradua, udah waktunya untuk kita gabung ke Pradua Jakarta mendengarkan Top 20 Indonesia.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pradua? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store.

0: posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi motok tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kok fals?
1: Number 20.

0: sampah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 Nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

lumayan produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga pasti kayak ngerasa

0: Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget muka tuh. Kayaknya nggak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Citra di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: Aduh, enggak. Long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat. Kalau enggak kuat ya, mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya, kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Mas, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suara Mulai. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuma ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba cucuk-cucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan, ngebayanginnya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke, gimana ya, sedih, tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, gimana lah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: rasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven ini agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: pindah dengan terbelah jadi dua. Naik dua peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana. Apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar? Tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih. Bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih. Karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Bintang Pro 2, lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: buat menyenangkan. Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raimu Laude dengan Ikro.
1: Number 2.

0: mencapai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Sambal Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Guru Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabu Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikroh. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tema berdua, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau

dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, real dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: is a new door, now I hear nobody's like
1: her. Peringkat ke-13 memperoleh memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dengan Man I Need.
1: Number 3. Talk to me.

up kita di minggu ini ke nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini ke nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang 9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang seenak itu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Panji Pinang, teman terbaik kamu. Lights, camera.

selamat sore Nura lagi ya, yang nemenin kamu sore-sore. Akhirnya teman berdua untuk di sore hari ini sampai jam 7 malam aja Nura nemenin kamu. Kenapa kayak gitu Nura? Karena jam 7 ke jam 8 kita akan relay ke Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Pro ini teman berdua. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus ya Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: 101.2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria masih barengan sama Dora, teman Pradua. Dan sudah ada Winanda Aryansyah.
1: Halo teman Pradua, sore ceria.
0: Yayay. Amin sampai kapan sih Win? Tiap minggu sore kesini Win?
1: Ini terakhir.
0: Oh terakhir.
1: Karena nanti malam kan final.
0: Oh iya ya, aduh nampak kali nampak nonton bola ya Win. Cemana lah Win.
1: Gak apa-apa.
0: Beda lah sama yang begadang-begadang tiap malam tuh kan.
1: Bang Ricky kan maksudnya kan.
0: Oh Beriki juga.
1: Beriki ya.
0: Oh luar biasa, pagi kerja keren.
1: Betul.
0: Sih kalian.
1: Makanya kalau lihat Bang Ricky selama keren. Semingguan ini ngantuk.
0: Iya.
1: Siang-siang lah.
0: Betul.
1: Gara-gara itu.
0: Kalau kawan yang di itu, gitu juga nggak?
1: Kayaknya nggak terlalu.
0: Nggak terlalu ya. Oke. Nah untuk di hari terakhir ini ngobrolin soal ya bola-bola sama Awin.
1: Betul.
0: Ngomongin apalah ini Win kita.
1: Kita ngomongin selebrasi gol.
0: Selebrasi gol. Ini yang apa sih?
1: Itu Ronaldo.
0: Wuh siapaan? Kereta api. Shu gitu ya. Selebrasi itu begitu ya. Jadi tuh apa sih, bisa dibilang selebrasi itu gimana maksudnya tuh?
1: Gak tahu ya. Selebrasi itu mungkin kalau aku ngerasain gini-gini, pernah jadi atlet juga nih Nura.
0: Asik. Atlet apa tuh?
1: Futsal.
0: Oke.
1: Bola pernah.
0: Ada selebrasinya sendiri.
1: Ah itu selebrasi itu mungkin pada awalnya orang-orang refleks aja ya, gaya dia setelah nyetak gol itu gimana sih merayakannya.
0: Okay.
1: Gitu. Cuman lama-lama kayaknya makin dikonsepin.
0: Oh, okay.
1: Ada yang joget, ada yang ngajak kawannya. Gimana lah
0: okay,
1: gitu.
0: Oke, berkonsep
1: macam-macam.
0: Gitu ya, yang awalnya cuman sekedar spontan.
1: Spontan lari keliling lapangan gitu kan. Mungkin ada yang spontan langsung buka baju gitu
0: okay.
1: kan.
0: Terus makin kesini makin kalau bisa dikonsepin gitu.
1: Kayak ada beberapa banyak orang yang udah dikonsepin lah
0: okay.
1: kayaknya gitu.
0: Nah sayang-sayangnya kalau udah konsepin ternyata gak go.
1: Nah itu mungkin gitu Nura. Kebanyakan orang udah konsepin kan.
0: Iya kan.
1: Tapi kapan nih nyetak gol?
0: Gak gol-gol gitu. Tapi nanti kita akan tanya setelah ini sama Awin teman Pradu, ada nggak sih selebrasi dari pemain bola yang Awin sukai, ya kan?
1: Ada.
0: Terus juga mungkin ada selebrasi yang ujung-ujungnya jadi ini, ada nggak sih Win, kayak ini selebrasi nih niatnya, tapi ujung-ujungnya malah jadi kontroversi. Entah mungkin kayak si lawan ini ngerasa kok dia kayak ngejek gitu. Pernah?
1: Ada.
0: Pernah?
1: Ada lagi di belakang. Dalam Piala Dunia ini ada juga lagi.
0: Ada ya? Nanti kita bahas lebih lanjut teman Pradua, karena Awin yang nonton bola selama ini ya. Nanti kita tanya-tanya sama Awin ya. Pokoknya tetap stay aja di Pradua FM Tanjung Pinang.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Masih bareng sama Nura
1: dan juga Awin.
0: Yo, Awin ini cuma bentar aja teman-teman berdua. Bayar Awin ini mahal untuk siaran memang guys. 30 menit saja ya, sampai jam 5.
1: Enggak lah, tapi kan sampai akhir bulan ini rame.
0: Oh iya,
1: ada
0: betul.
1: Awin terus, ada Awin terus. Setiap minggu ada terus.
0: Kerja terus pakai Awin ya.
1: Iya, makanya.
0: Ya, mulai dari besok ada subuh.
1: Aduh.
0: Terus Selasa ya Win, Selasa. Kamis. Terus
1: udah jangan ditambah minggu depannya lagi.
0: Iya.
1: Jangan ditambah
0: akut
1: lagi.
0: Akut kawan ya. Tapi jujur lah, lebih enak jam dinas kantor atau jam dinas siaran?
1: Sebenarnya jam dinas siaran enak kalau sore dan malam.
0: Oh gitu, why? Kenapa?
1: Pagi bisa tidur.
0: Oh iya benar sih, benar-benar sama. Udah berasa kayak kami dia, udah suka begitu. Siaran malam di.
1: Ya apa? Emang cuman kalau kerjaan kantornya nggak dipegang.
0: Betul, double.
1: Gak ada playlist kita ya, geng.
0: Iya, double jadinya nyawa.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Tadi ngapain? Oh iya, mau nanya Awin. Selebrasi. Ya. Kalau Awin sukanya selebrasi dari pemain siapa?
1: Aduh, selebrasi kayaknya selama Piala Dunia ini yang paling menarik itu dari Brazil salah satunya. Mm-hmm. Itu ada. Dua orang uh-huh. yang paling memorable uh-huh. selebrasinya.
0: Uh-huh.
1: Pertama
0: siapa?
1: Itu Vini,
0: okay.
1: Vinicius Junior.
0: Alright.
1: Dia kemarin waktu match lawan Ecuador apa kalau nggak uh-huh. salah ya. Setelah gol itu dia nari samba.
0: Asik.
1: Tapi dikit aja.
0: Asik. Oke.
1: Okay. Dikit aja nggak lama.
0: Terus.
1: Sama satu lagi kalau di Brazil itu ada Cunha. Mateus Cunha.
0: Oke.
1: Okay. Dia itu sering juga tuh joget, tapi dia nggak samba, itu kayaknya kreasi dia sendiri kali ya joget. Itu satu, sama ada satu lagi selebrasi dia ini kayak orang berenang gitu Nora. Nah itu
0: gitu-gitu.
1: Ada yang gitu dia.
0: Okay.
1: Selebrasinya kayak orang berenang.
0: Okay.
1: Terus selebrasi Lamine Yamal
0: okay,
1: dari Spanyol.
0: Tahu. Dia gimana?
1: Dia sempat ada selebrasi waktu dia gol waktu main sama Arab waktu itu. Bukan Reza Arab ya.
0: Malas.
1: Sujud ya, sujud.
0: Sujud wah ini. Calon suami idaman.
1: Betul. Dia sebelum main dia doa.
0: Iya ampun, gemes banget. Lamine Yamal, aku di sini, aku di Tanjung Pinang di Padua. Tolong lihat ke arahku gitu.
1: Gila ke Spanyol.
0: Enak tahu, aku nanti pindah ke warga negaraan Spanyol.
1: Boleh.
0: Menghayal
1: kejauhan baru dibilang selebrasi.
0: Benar. Padahal cuma sekedar sujud dan berdoa aja ya, Win.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ada lagi enggak kira-kira?
1: Selebrasi siapa lagi ya? Selebrasinya Halan keren juga.
0: Halan, gimana?
1: Gayanya yang kayak orang lagi meditasi.
0: Meditasi tuh?
1: Gini dia, gini.
0: Berdiri duduk?
1: Duduk.
0: Oh, duduk
1: bersih lagi nih dia.
0: Oh, langsung duduk. Mungkin dia versi doa juga tapi versi...
1: Enggak, Halan gak ada hubungannya sama itu.
0: Ya mana tahu dia kan meditasi bersyukur doa
1: tahu.
0: Gitu.
1: Mungkin ya.
0: Tapi kalau Lamine Yamal lebih menunjukkan keislamannya asik, keislamannya begitu. Kalau ini kawan ini kan gitu.
1: Ya mungkin itu caranya dia lah.
0: Bersyukur
1: ya.
0: Gitu.
1: Bersyukur.
0: Tapi Abin tahu enggak siapa yang pencetak gol paling banyak?
1: Sekarang?
0: Mbappe.
1: Di bawahnya Messi. Enggak tahu lah apakah nanti malam ini kan final nih Argentina masih ada main tuh.
0: Betul sekali.
1: Apakah Messi bisa ngejar Mbappe sebagai pencetak gol terbanyak
0: Mbappe
1: di
0: Mbappe ini dari Prancis
1: di Piala Dunia kali ini. Messi dari mana Messi?
0: Enggak tahu aku. Coba kasih tahu dulu Argentina.
1: Argentina.
0: Iya. Ronaldo dari
1: Ronaldo dari apa?
0: Coba kasih tahu dulu.
1: Negara.
0: Enggak kemarin kalau enggak salah.
1: Ronaldo.
0: Membela Ronaldo? Tim apa gitu?
1: Timnya Al Nassr, betul.
0: Al Nassr kan? Iya, itu.
1: Negaranya Portugal.
0: Oh, Portugal ya benar. Kalau si Mbappe ini?
1: Mbappe timnya?
0: Mm-mm.
1: PSG.
0: Oke, kalau si Messi.
1: Messi di Inter Miami dia.
0: Oke, nampak kali enggak tahu apa-apanya ya. Iya.
1: Bagus, mending jujur.
0: Iya,
1: kan?
0: Jujur
1: daripada
0: kan.
1: Tahu,
0: ini
1: kan?
0: Bener. Kesel enggak sih tengok orang sok tahu? Ya kan.
1: Aku nih, Kak.
0: Itu udah beda tuh.
1: Iya.
0: Males banget loh. Terus kalau untuk yang berujung kontroversi yang kayak tadi Awin sempat bilang ada enggak?
1: Kemarin yang baru-baru aja sih sempat ini rame gol selebrasi golnya Enzo Fernandez, pemain Argentina.
0: Oke, kenapa?
1: Waktu dia ngegolin ke gawangnya Inggris.
0: Uh-huh.
1: Dia ini kan statusnya masih pemain, dia main di Liga Inggris. Uh-huh.

0: sini.
1: Betul, harus pas. Lengkap. Iya, harus pas, enggak mau rugi.
0: Sama inilah selebrasi kan enggak mesti yang setelah gol juga, ada selebrasi kemenangan.
1: Oh iya, maksudnya kemenangan gimana?
0: Ya merayakan kemenangannya aja gitu.
1: Oh, ketika
0: setelah menang,
1: setelah menang kan dapat skor misalnya 2-1 begitu. Nah,
0: kan
1: gitu.
0: Ada lagi tuh selebrasinya tuh. Yang paling apa yang salah satu yang direspek itu kan Jepang.
1: Oh gitu, kenapa?
0: Yang fansnya bersih-bersih stadion.
1: Oh yes, betul ya sekali.
0: Kan? Bersih-bersih
1: tuh. Iya, bahkan ada tuh siapa itu namanya? Dia pernah kesini loh, Win. Ada itu
0: apa
1: orang
0: tuh?
1: Jepang. Siapa nama dia ya? Dia pernah ke Pro 2 itu main sama Ulan.
0: Oh iya.
1: Aduh. Orang Jepang itu
0: yang content creator gitu-gitu.
1: Content creator dari Jepang ada.
0: Siapa,
1: pernah dia ke tak percaya kan duduk dekat situ tempat kau duduk tuh.
0: Iya, kursi orang Jepang.
1: Kursi orang Jepang. Ada dia tuh punya akun traveler gitu. Tapi dia juga buat akun khusus untuk supporter begitu. Jadi dia bersih-bersih stadion yang ada di Indonesia. Jadi dia orang Jepang mencerminkan begitu. Aduh. Ih, kawannya Wulan Gucci itu sudah kata kue. Siapa itu? Duduk di situ dia Win tempat Awin. Oh, udah guys, sudah jam 5. Oke, okay, Win.
0: Udah. Ya. Enggak, tapi kan ada juga yang satu juga Nura, Norwegia.
1: Kenapa?
0: Yang mereka selebrasi kemenangannya tuh kayak lagi dayung sampan perahu Viking. Itu kan ramai juga Nora.
1: Oh iya.
0: Yang
1: enggak tahuin.
0: Iya, nanti ada satu orang mimpin mukul drum kan. Dung dung ru.
1: Oh, kayak ini enggak kayak pacu jalur enggak ya?
0: Enggak
1: ya. Oh,
0: enggak,
1: ya,
0: dia enggak joget gini.
1: Oh, saya tahu. Ini Ken Campur, tahu enggak sih? Ken Campur.
0: Oh, Ken Campur itu.
1: Iya, Ken Campur. Pernah, Bro. Pernah, real pernah.
0: Tahun kapan Nora?
1: Ih, pernah nanti aku cari, aku punya video itu ya Win.
0: Ya Allah,
1: pernah dia kesini duduk di situ. Dia itu sudah kataku ya.
0: Telat berarti aku
1: dia
0: kesini.
1: Dia pakai
0: ya.
1: Itu dia punya mic itu. Ih, kataku, aku di mana aku di situ. Ih, tapi aku ini aja sih, biasa aja sih, nggak gimana gitu.
0: Ya suka dengan orang Jepang ya.
1: Iya, kalau orang Arab yang datang udah langsung dempet aku gitu.
0: Atau salam.
1: Akhirnya itu dia teman Pro 2 ya, obrolan kita tentang bola bareng Awin di sore hari ini. Terima kasih banyak Awin.
0: Makasih banyak juga Nura.
1: Sudah menyempatkan waktu yang super sibuk itu ya. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 barengan sama Nura. Tetap enjoy aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
0: Teman terbaik kami.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: I Think I Love You adalah sebuah novel remaja yang ditulis oleh Cha Mi-rae, seorang penulis asal Korea Selatan. Novel ini menceritakan kisah cinta yang manis dan penuh emosi antara dua tokoh utama yang berjuang untuk menemukan makna sejati dari cinta dan hubungan. Dalam novel ini, Cha Mi-rae menghadirkan karakter-karakter yang kompleks dan memikat. Cerita berpusat pada perjalanan emosional dua tokoh utama yang saling jatuh cinta, tetapi harus mengatasi berbagai rintangan dan konflik yang muncul di sepanjang proses perjalanan mereka. Novel ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan menggambarkan dinamika kisah cinta pertama, persahabatan, dan pertumbuhan dalam diri seorang remaja. Selain itu, hubungan yang rumit seperti pertengkaran dan kesedihan, serta pengampunan dan pentingnya komunikasi dalam menjaga hubungan yang sehat dan bahagia tak lupa dieksplorasi oleh Cha Mi-rae. Dalam 256 halaman, banyak yang menyukai novel ini karena ceritanya yang sederhana dan menyentuh. Cha Mi-rae berhasil menggambarkan pergolakan batin seorang remaja yang sedang mengalami cinta pertama dengan baik. Melalui tokoh utamanya, novel ini mengajarkan pada remaja tentang pentingnya persahabatan dan keluarga dalam menghadapi masalah. Namun, tentunya beberapa kelemahan juga terdapat dalam novel ini, seperti cerita yang terasa klise, serta karakter-karakter yang terasa kurang mendalam. Hal ini bisa dimaklumi karena novel ini ditujukan untuk pembaca remaja yang tidak menyukai hal-hal rumit.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia. Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

Masih barengan sama Nura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua, udah jam 5 ya. Kalau itu langsung aja kita ngomongin topik di sore hari ini. Nura pengen tahu deh, kamu tuh biasanya kalau seandainya baru mendapatkan keberhasilan, kemenangan, nah cara kamu merayakannya gimana sih teman Pradua? Jadi topiknya tuh lebih ke cara kamu merayakan keberhasilan, kemenangan kamu yang udah kamu perjuangkan, mungkin bahkan bisa dibilang bertahun-tahun lamanya Nura ya. Coba dong di spill, entah mungkin berhasil akhirnya masuk ke apa tempat kuliah favorit kamu ya, kampus favorit kamu, atau mungkin juga hal-hal lainnya yang buat kamu tuh bangga gitu teman Pradua. Nah, cara kamu merayakannya kayak gimana? Coba dispilkan Nura, nanti bakal Nura bacain sampai jam 6 sore di Sore Ceria.

dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air.

banyak, bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

jajan dulu untuk yang udah join di sore hari ini. Kali ini ada dari Karani lagi. Hai Karani, selamat sore Kak Nura. Halo, kalau aku lagi berhasil untuk mencapai sesuatu, entah itu lulus sidang, keterima kerja, atau target kecil yang akhirnya tercapai, biasanya tuh aku ngajak diri sendiri untuk makan enak. Gak harus mahal ya Kak Nura, yang penting makanan favorit. Nah, jadi menurut aku itu bentuk terima kasih ke diri sendiri karena udah bertahan dan berjuang. Terharu banget. Habis itu baru deh cerita ke orang tua, katanya rasanya tuh lebih lengkap kalau mereka juga ikut bangga. Nah, itu dia teman perdua. Dengan lagu evaluasi Kak Nura. Boleh Nura masukin dulu ya. Takutnya lupa lah Besti. Evaluasi dari Hindia. Oke, terus juga dari Bang Fajar. Kalau aku bukan tipe yang heboh-heboh gitu sih. Biasanya paling ya cuman duduk bentar, tarik nafas, buang, terus bilang dalam hati, ternyata bisa juga ya. Dan habis itu ya aku paling traktir teman-teman kopi. Pokoknya teman-teman yang selama ini aku bantu, yang ngebantu aku dan ngasih aku semangat. Karena yang namanya keberhasilan itu menurut aku gak selalu hasil dari kerja sendiri. Yes, benar banget. Sebenarnya di balik keberhasilan kita saat ini tahun pradua, ada doa-doa dari orang lain, ada ucapan-ucapan semangat dari orang lain, bahkan ada bantuan-bantuan dari orang lain.

Lanjut lagi teman berdua barengan sama Dona di sore ceria berdua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita kali ini mau bacain dari siapa lagi ya? Oh, Bang Dimas, boleh. Selebrasi, selebrasi deh Kak Nura, selebrasi versi aku sederhana katanya. Oh, Mak, selebrasi banget ya. Benar sih, merayakan kemenangan gitu ya. Nah, selebrasi sederhana aku tidur seharian tanpa rasa bersalah. Kata ya. Karena biasanya sebelum berhasil itu begadang terus. Jadi setelah semua selesai aku kasih hadiah untuk badan aku juga. Besoknya baru deh mulai nyusun target baru lagi. Ini jujur Nura banget ya, Nura banget. Nura tuh gimana ya? Kalau mau capek tuh capek-capek dulu enggak apa-apa capek-capek, tapi nanti akan ada satu hari Nura emang benar-benar kayak aku mau sama diri aku sendiri, please jangan ganggu aku. Kecuali hal-hal urgent ya. Please jangan ganggu aku gak mau diajak nongkrong, gak mau, aku pengen sendiri, pengen menikmati tidur-tidur puas-puas gitu-gitu loh teman perdua. Mungkin agak terkesan kayak kok egois banget sih. Cuman ya kadang kita juga harus menyayangi diri kita sendiri gitu. Setelah kita ajak dia bekerja selama ini ya, setelah dia memberikan energi dan juga tenaga selalu, padahal mungkin kadang kita udah dikasih sinyal aku capek loh, tapi kita tetap paksa dia untuk terus bekerja. Jadi gak ada salahnya untuk istirahat sebentar.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan tak berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

Masih barengan sama Nura di Sari Ceria Pradu FM. Dan juga teman terbaik kamu, ada yang join lagi gak ya? Coba kita Jack dulu teman Pradu. Oh udah semua Nura bacain, aman aja bosku. Thank you teman Pradu untuk kamu yang udah setia dengerin Pradu FM Tanjung Pinang, dan untuk yang udah join tadi di WhatsApp, terima kasih banyak. Yang dengerin kita juga di aplikasi RRI Digital atau di kita ada website ya, rri.co.id, juga boleh banget dengerin di situ. Ada RRI Digital, rri.co.id, dan juga frekuensi 92,1. Dan pokoknya tetap enjoy aja dengerin terus Lawan Pradua. Nanti setelah ini kita juga di jam 7 akan relay ke Pradua Jakarta untuk Indonesia Pra Indonesia.

0: segini, ini tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Point one.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio Frekuensi Panji.

0: apaan sih? Paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Tuh kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul tak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
0: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh, betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Gak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang mudah. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Gak up to date. Gak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
1: Diam. Randy yang ganteng
0: dan bijaksana.
1: Hey, generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
0: Iya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
0: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
0: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kan ya drama Muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, enggak usah drama, please, tolong.
0: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali emosi kau. Kesabaran pas tipis tisu.
1: Udah lah, Ren, bilang lah, Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah, Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Del, menurutku bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

Atau Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Jadi bareng sama Kangga di sini, di era digital saat seperti sekarang siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa digunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, artinya juga quote-quote menarik supaya orang

Operasi di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang

Masih di Indonesia Pro ini, kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Amin, bye.

You're still listening 92.1 Pro 2 FM, thank you bilang teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Selamat menikmati momen deg-degan kamu ya malam ini. Karena besok kita kan udah hari Senin. Back to school, back to reality. Terutama buat kamu nih yang baru aja masuk ke SMP baru, masuk ke SMA baru. Mungkin buat adik-adik juga yang baru masuk ke SD baru. Hai, kalau kamu lagi di Grand Pro 2 ya. Tapi deg-degan gak sih besok tahun Pro 2? Karena kalau diinget-inget nih ya, flashback nih, waktu aku dulu mau masuk SMA itu deg-degannya tuh ada banget tahun Pro 2. Wah, ini temennya siapa aja ya? Karena aku termasuk masuk ke sekolah yang dimana teman-teman aku tuh pada nggak ke situ tuh sama perdua incarannya. Aku tuh pengen ke situ, pengen ada suasana baru gitu kan. Ini ketemu teman baru dari SMP yang lain juga, but it's okay. We can make new friends kan. Namanya juga kita tuh ketika masuk SMA, masuk sekolah baru ya, secara nggak langsung sebenarnya kita juga nyari relasi baru lah ya bahasanya. Jadi deg-degannya ada. Ntar juga kalau di ospek tuh biasanya ada beberapa challenge mungkin. Tapi nggak tahu nih kalau di era sekarang tuh seperti apa teman berdua. Atau ternyata kamu udah nggak dapetin teman baru nih. Karena kan sekarang ada media sosial, ada yang udah bikin jeduk-jeduknya juga di TikTok teman berdua. Aku baru aja ngeliat jeduk-jeduk deh. Dari Smanda, siapa yang pegang akun Smanda bisa itu ya, manis ya, sangat kreatif sekali, ada Curtis di situ ternyata, sangat unik. Kita tungguin juga kejadian-kejadian yang ada di sekolah-sekolah di Kota Tanjung Pinang, pokoknya melalui FYP TikTok kita teman-teman.

terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

91 MHz RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jadi gimana teman Pro 2 besok persiapannya nih, asik. Biasanya tuh kan ada aja ya teman Pro 2 perasaan deg-degan, terus perasaan apa lagi ya kira-kira? Deg-degan karena akan memulai sesuatu yang baru, takut ada Nina, Nino dan segala macam. Tapi tenang aja, makin kesini kan orang-orang juga udah makin aware banget anti bullying juga di school teman Pro 2. Jadi ini juga jadi kesempatan kamu untuk lebih berani, dan kalau misalnya ada yang ngebully kamu juga ntar bisa buat kamu selesaikan aja pokoknya dengan baik ya teman Pro 2. Lagian juga gak ada salahnya kok untuk mencoba hal baru di sekolah baru dan ketemu dengan teman-teman baru. Kamu

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Hah, kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doi ini juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak waktu habis putus sama Eko kan gelap kok kayak gini juga. Kan pantas setau, rupanya pengalaman hidup.
0: Si Mona.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Gi, kok apa? Putus, weh. Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bagi kapal, jam kapal, tugas kampus aja sampai kapal. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, again aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy.
1: Duh, gimana baca gak
2: Udah lah, balas aja, kan gak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Iya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, gak usah. Langsung nih, si Anggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Ya gimana orang dia ngotot nih. Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih inget kan?
3: Masih kok, ya udah, aku OTW ya.
1: Ini, sok jembat kok yang gak tau Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nen.
4: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal. Gagal move on.
4: Iya, udah. Sini. Makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini aku.
1: Huh?
4: kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
4: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke tujuh.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita santain dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba trendy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
4: lumayan. Mau. Randy juga loh.
0: Gak mau.
4: Gak tau dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
0: Gak mau.
4: Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
0: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy? Ya modal.
1: Ada motor dibandingin kamu naik ojek mulu.
0: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Masih bareng sama Adel sama Pradua yang nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Lagi ada kabar yang cukup bikin heboh juga, dan aku waktu lagi scrolling ini di media sosial sempat shock juga. Jadi ada wisatawan asal Indonesia yang lagi liburan bareng rombongan tour di Korea Selatan. Ini dilaporkan hilang setelah terpisah dari grupnya. Jadi ceritanya dia tuh sempat izin ke tour leader buat jalan sendiri di kawasan Myeongdong karena mau beli sesuatu gitulah. Nah setelah itu sampai waktu yang ditentukan buat kumpul lagi, ternyata orangnya nggak muncul. Dihubungi lewat telepon juga nggak ada respon. Akhirnya pihak travel ini langsung berkoordinasi dengan mitra di Korea Selatan dan juga melapor ke kepolisian setempat ya, supaya proses pencarian ini bisa segera dilakukan. Sampai sekarang ini belum ada keterangan resmi apakah yang bersangkutan itu emang tersesat atau mengalami kendala komunikasi atau ada penyebab yang lain. Jadi memang masih menunggu informasi resmi dari pihak berwenang ya. Dan kita juga nggak bisa langsung percaya sama spekulasi yang beredar di media sosial teman Pradua. Tapi kejadian ini juga jadi pengingat buat kita semua, kalau lagi liburan ke luar negeri, apalagi ikut paket wisata, itu usahakan untuk tetap komunikasi sama tour leadernya, simpan nomor darurat, aktifin roaming atau roamingnya atau internet, dan juga jangan sampai terlalu jauh dari rombongan tanpa kabar, karena di negara orang ya kondisi darurat itu bisa lebih sulit ditangani kalau kita benar-benar sendirian teman Pradua. Terutama nih ya, kalau dia memang sengaja untuk mengasingkan diri, emang udah niat aja nih ikut paket wisata karena dia mungkin pengen stay di sana. Kalau ngurus sendiri akan lebih ribet, makanya ikut paket wisata ini. Ini kan sangat disayangkan sekali ya teman Pradua, karena dia merugikan pihak yang lain, pihak turnya, bahkan juga teman-teman yang ikut berwisata dengan paket dari tur tersebut ya bisa dikenakan denda juga kan. Ini kamu udah menyusahkan banyak orang loh jadinya. Tapi ya kita berharap memang ada suatu kendala lah, tapi nanti bisa segera dipertemukan juga teman Pradua. Dan kita juga berharap pokoknya wisatawan Indonesia yang lagi dicari ini bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat ya. Pokoknya kita doakan yang terbaik teman Pradua. Semoga tidak seperti juga apa yang diomongkan dengan netizen Indonesia yang lain, karena mereka berpikir bahwa ini adalah kejadian yang sepertinya cukup janggal, bisa jadi ada unsur kesengajaan.

0: pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya nggak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik, apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang. Ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Jangan sekarang lah, aku nggak bisa nih. Next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: WFM Tanjung Pinang.

Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

Uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya yeah. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Pernah gak sih kamu tuh dengar ada orang yang bilang, "Maaf ya, aku kayaknya udah lose interest deh." Kalimat ini sekarang tuh sering banget ya muncul ya. Mau itu di hubungan yang udah pacaran, PDKT, bahkan juga pertemanan juga ada teman perdua. Padahal nih, kalau dipikir-pikir, apakah seseorang ini benar-benar bisa kehilangan rasa hanya dalam semalam? Ya kebanyakan jawabannya tuh emang enggak ya. Tapi lose interest itu biasa terjadi emang karena banyak hal kecil yang terus menumpuk. Jadi kayak yaudahin, gak papain. Saking banyak gak papain nih teman berdua. Ujung-ujungnya jadi kayak gitu deh. Awalnya mungkin masih semangat buat ngobrol sampai larut malam, saling cerita. Terus lama-lama komunikasinya tuh mulai berkurang. Perhatian juga kayaknya biasa aja. Dan akhirnya muncul perasaan, kok sekarang beda? Mungkin salah satu dari kamu juga ada yang kayak nanya, kok kamu beda ya sekarang? Kamu lagi kenapa? Kamu udah gak sayang lagi ya sama aku? Itu kan biasanya pertanyaan yang udah udah pasti banget deh bahkan ada teman berdua. Jadi ya sebenarnya lost interest seringkali bukan soal satu kejadian besar sih, tapi itu kayak tabungan teman berdua dari hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Dan mungkin pernah dibicarakan tapi malah dianggap ya udah aja, kayak ya udah sih, terlalu dianggap sepele sih.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang. Bukan hanya papan larangan merokok yang dipasang di gerbang, tapi juga banyak tanda larangan merokok hingga sejumlah imbauan menjaga kesehatan yang terpasang di sudut-sudut desa. Peraturan merokok ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ada banyak penyebab kenapa seseorang itu mulai kehilangan ketertarikan ya dalam sebuah hubungan. Yang pertama, pasti komunikasi yang udah mulai gak kayak biasanya, gak se-excited dulu juga. Terus setiap ada cerita tuh langsung deh, kayak pengen cerita langsung gitu. Bukan kayaknya lagi, tapi emang mau aja gitu loh langsung buat cerita teman berdua. Sekarang kalau mau ngobrol ya, seperlunya aja. Terus hubungan kerasa monoton sih. Semua tuh kayak berjalan ya karena emang udah seharusnya rutinitas. Tanpa ada usaha yang bikin momen baru buat bareng-bareng. Terus juga ada perasaan gak dihargai. Kadang bukan soal hadiah atau perhatian besar, tapi hal sederhana kayak didengarkan waktu lagi cerita atau diingat hal-hal kecil itu bisa bikin seseorangnya tuh ngerasa diperhatiin, disayang. Ditambah lagi ada perasaan capek karena sering berantem, gak ada solusi. Ada solusi tapi tetap aja diungkit-ungkit lagi, diingat lagi atau diulang lagi gitu loh teman berdua. Ini kan bikin seseorang perlahan jadinya mundur secara emosional. Dan kadang penyebabnya juga bukan pasangan ya, tapi bisa jadi seseorang lagi ngadepin tekanan yang lain. Lesnya pekerjaan, kuliah, atau masalah keluarga, jadi emosinya ini juga ikut berubah. Tapi sayangnya, komunikasinya sama pasangan jadi gak jalan. Yang satu bingung dia berubah kenapa, gak mau nanya, dan yang satu juga gak mau cerita. Yang satu pas dia nanya, yang satunya lagi ngerasa ya gak semua hal tuh pasangannya harus tahu.

dua orang ini masih sama-sama mau mempertahankan hubungannya ya dengan komunikasi yang jujur, itu bisa jadi langkah awal yang baik ya teman berdua. Dibandingin harus nebak-nebak isi pikiran pasangan, ya lebih baik kamu langsung tanya aja, sebenarnya tuh kita lagi kenapa sih? Karena yang dibutuhkan bukan hadiah mahal atau kejutan yang besar, tapi waktu untuk saling mendengarkan. Asli deh, mendengarkan, tapi tanpa dihakimi ya manis ya. Tapi kalau hanya satu orang aja nih yang terus-terusan berusaha buat memperbaiki hubungan, yang satu malah kayak gitu, malah kayak biasa aja, gak ada effortnya juga, gak hargain juga, enggak, malah kayak, ih kenapa sih orang gak kenapa-napa? Itu kan kayak aneh ya jadinya teman berdua. Justru malah bikin terluka dong. Karena kan hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan nih, tapi tentang dua orang yang memang sama-sama mau berjuang untuk hubungannya.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya.

0: Bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh iya sih, udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

Jadi kalau menurut teman Pradua sendiri, lost interest itu datang karena rasa cinta yang emang udah habis, atau justru karena hubungannya yang kurang dirawat? Kamu pernah gak sih ada di fase ini, atau kamu sempat ngeliat teman kamu yang ngalamin hal seperti ini? Kalau kamu mau cerita, boleh banget malam ini teman Pradua di 0811-777-910. Karena mungkin dari cerita kamu tuh nantinya bisa jadi ini ya, sesuatu yang ngebantu teman Pradua yang lain yang ternyata sedang ada di fase tersebut. Karena pasti kamu juga punya solusinya nih, soalnya kamu udah pernah ngalamin hal tersebut kan?

0: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus, kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal awal cuma

0: Yang penting berani mulai. Dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya. Rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kualitasnya.
2: 2 FM Tanjung Pinang.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, teman Pro2, di sini aku pengen bacain jawaban dari kamu ya. Sebenarnya topik malam ini mungkin ada beberapa yang relate juga sama kamu. Topik yang menurut aku mungkin bisa ngebikin seseorang tuh jadi ke-trigger ya. Karena waktu kamu lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba ada sepihak yang losing trust, itu kan kayak gak enak banget ya teman Pro2. Bukan kayak lagi, tapi udah pastinya juga gak enak gitu loh. Kok kita bicara dengan sepenuh hati malah seperti ini ya. Itulah teman Pro2. Mungkin kalau masih bisa diperbaikin ya kenapa enggak. Jadi kalau misalnya memang bisa, ya udah diperbaikin. Tapi kalau misalnya memang gak bisa, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Oke, Adol bacain dulu jawaban dari kamu yang udah ikutan gabung sama Adol by WhatsApp. Ini ada dari Rian di Tanjung Pinang. Hai. Kalau menurut aku sih losing trust itu jarang datang tiba-tiba ya kak. Biasanya justru banyak terjadi itu karena hal-hal kecil yang udah dipendam nih, kayak chat mulai seadanya, perhatian juga berkurang, lama-lama tuh jadi asing. Sayangnya tuh sebenarnya masih ada, tapi karena nggak dirawat, akhirnya pelan-pelan hilang. Benar banget nih, nggak dirawat sih, ya kan? Besi aja, kalau nggak dirawat bisa karatan nomor 2. Untuk lagunya aku bebas deh, ikutin kadal aja, mau diputar lagu apa mah aku gak apa-apa. Oke, thank you ya. Terus ada Fajar yang ikutan gabung. Ini bukan Fajar Sad Boy ya, tapi Fajarnya dari Batam nih. Menurut aku ada bedanya bosan sama lost interest sih kak. Bosan masih bisa dicari solusinya, tapi kalau lost interest karena emang hati udah pindah, ya susah juga kalau misalnya mau dipaksain. Untuk lagunya mau Hindia yang evaluasi. Semoga buat teman-teman yang hubungannya sekarang sedang ada di fase itu ya, bisalah saling berevaluasi diri kalian ya. Ini hubungannya mau dibawa kemana? Mau dibawa serius atau dibawa bubar aja sekalian? Serem.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Point one.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

Waktunya buat datang ngebacain jawaban dari teman perdua ya, yang udah ikutan gabung sama Adele di WhatsApp ada si Anjes nih. Oke, kita bacain jawabannya. Assalamualaikum, selamat malam Inces Adele cantik. Waalaikumsalam Anjes. Jaga malam, jaga Anjes sampai jam 12 malam. Bener banget teman perdua. Tapi ini udah masuk di last station karena udah mau jam 11, udah waktunya juga. Nanti di jam 11 itu ya, kamu tau lah ya teman perdua, waktunya apa? Waktunya just music. Aku bacain jawaban dari Anjes nih. Ikutan topik kak, bosan deh, lost interest. Bosan dan lost interest itu beda kak. Bosan mah cuma butuh healing aja. Kurangnya komunikasi yang baik itu bisa bikin bosan. Tapi kalau lost interest mah kayaknya bakalan berujung berakhir kak. Aku pernah ngerasain bosan, tapi bisa diperbaiki, kak. Emang sih, ujungnya berakhir. Tapi kalau lost interest itu tiba-tiba bisa berakhir aja, kak. Entah kita salah apa, tapi tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Udah pernah aku ngerasain dua-duanya, dan itu sama-sama capek dan sakit, kak. Capeknya harus kenal orang baru lagi. Ya, sedikit sekarang kamu udah gak ada di fase itu, Anjas, ya. Udah ketemu sama yang cocok bentar lagi, ya, Anjas, ya. Untuk lagunya Mau Drive yang Katakanlah. Mau Drive. Judulnya Katakanlah. Nah, kebetulan ada jadi bisa aku puterin. Semangat sih, Rangers, lo cantik. Thank you. Ini aku puterin lagu yang spesial buat kamu.

Sobat Radio, thank you banget buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele di Teman Cerita kali ini. Dan juga kalau kamu ternyata masih ada di fase yang ternyata kayaknya, aduh, pusing juga sih Del, sebenarnya nih aku sama pasangan aku tuh kenapa? Ya itu hanya kamu lah yang tahu sebenarnya cara penyelesaiannya juga seperti apa. Dan setiap orang itu pasti punya pandangan yang berbeda ya soal interest. Ada yang percaya kalau rasa cinta itu memang bisa habis. Tapi ada juga yang bilang hubungan itu seperti tanaman. Kalau nggak dirawat ya lama-lama tuh layu. Yang jelas hubungan nggak cukup hanya mengandalkan rasa, tapi juga perlu komunikasi, saling menghargai dan kemauan dari kedua belah pihak nih untuk terus menjaga hubungan tersebut.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengan

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya sorry.
0: Sorry. Biasa nih jam karet kok tuh.
1: Eh tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu salad kau aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

Teman Pradua, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

di Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Hari ini aku Inanda Aryansyah aka Awin yang bakal nemenin pagi kamu. Kita mulai dari jam 5 ini. Setelah itu masih ada lagu-lagu yang asik buat nemenin pagi kamu sampai sebelum jam 6 nanti. Dan di jam 6 seperti biasa kita lanjut di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di jam 7, di jam 8 masih ada topik yang bakal Awin share buat kamu masing-masing satu topik ya. Dan buat kamu yang udah join seperti biasa bisa banget request lagunya. Dan jangan lupa di jam 9-nya kita lanjut lagi di Beranda Astacita. Hari ini tentang kita Indonesia. Oke, pokoknya jangan diganti dulu frekuensinya teman Pro 2. Awin bakal balik lagi buat nemenin pagi kamu.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amagna bil akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah dengan segala nikmat dan rahmat yang tercurah. Karena setiap hela nafas yang kita nikmati, detik demi detik hingga sampai saat ini, sepatutnya membuat kita sadar betapa Allah mengasihi dan menyayangi kita, tak pandang, taat, atau ingkar kita kepadanya. Salawat juga salam penghormatan disampaikan kepada sang junjungan, kepada baginda Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat kreatif, muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Salah satu tanda hari kiamat ialah ketika fitnah dianggap sebagai hujjah. Begitulah ketika kita mendengarkan, memahami juga merasakan bahwa begitu sering kita menyaksikan orang-orang yang sangat atau lebih tertarik dengan berita-berita yang tidak jelas daripada mendengarkan hal-hal yang benar dan positif. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berkata, "Kulil haqqu walau kana murran," banyak sahabat-sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, mungkinkah menyampaikan sebuah kebenaran itu akan sakit?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya, akan ada zaman ketika ada orang yang berkata benar justru dituduh berbuat makar, namun yang berbuat hal onar malah disenangi." Begitupun hari ini, begitu banyak kebohongan nyata yang terjadi hingga tumbuh dan mewabahnya fitnah bahkan sampai di beragam lini. Dan fitnah adalah salah satu penyakit hati. Fitnah umurnya lebih panjang dari umur kita manusia. Manusia yang pertama terfitnah adalah kakak beradik, Qabil dan Habil. Dari zaman ke zaman, Rasulullah senantiasa mengingatkan bahayanya memfitnah. Suatu masa, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah itu memfitnah dan apa itu mengumpat?" Fitnah adalah mengada-ngada, yang tak ada, diada-adakan. Karena pandainya merekayasa kata, meretorika bahasa, sehingga orang-orang yakin dan percaya akan kepalsuannya. Atau bahasa yang digunakan oleh Nazi, kebohongan dan agitasi yang dilakukan berulang-ulang akan mencipta sebuah kebenaran. Kemudian mengumpat, seseorang menceritakan keburukan untuk memojokkan, bukan untuk mengeluarkan seseorang tersebut dari masalah. Itulah dia mengumpat. Contohnya, kita mengingatkan teman kita, "Mas, itu saya pernah lihat si dia itu pernah mengambil sandal di masjid. Maka hati-hati mas, kalau taruh sendal jangan sembarangan, khawatir nanti hilang." Sampai di situ mengeluarkan dari masalah, dan itu jihad. Namun mengumpat ditambah lagi dengan kalimat, "Kemarin mas saya lihat dia itu mencuri sendal di masjid. Saya yakin kakeknya, neneknya, ibunya, cicitnya, cucunya semuanya tukang maling sendal. Malah dikompor-kompori, maka tak keluar dari masalah." Maka Allah titipkan pesan kepada kita. Kata Allah, "Al-fitnatu asyaddu minal qatl." Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dan Allah katakan lagi, al-fitnatu akbaru minal qatl, bahwa memfitnah itu dosanya lebih kejam atau juga lebih besar daripada membunuh. Dan memang pada prinsipnya orang yang terfitnah, dia hidup tapi seakan mati. Kemana dia pergi, terus saja diiringi oleh rasa-rasa bersalah. Dan Allah menawarkan cara membalasnya. Karena fitnah itu seperti angin, tak nampak namun terasa. Maka Allah menganjurkan kita meminta, sebagaimana yang Allah anjurkan kepada kita, yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat ke-201. Allah menyuruh kita meminta agar kita dapat selamat, baik di dunia maupun di akhirat.

Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Begitulah Allah titipkan pesan kepada kita, bahwa Allah menganjurkan kita meminta agar kita dapat selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Ketika ada terasa fitnah yang menimpa kita, kemudian Allah anjurkan kita untuk meminta bagaimana yang tertera pada ayat pertama surah Al-Humazah, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah orang yang memfitnah dan juga mengumpat. Dan wail ini juga kalimat yang menandakan atau menggambarkan salah satu lembah yang ada di neraka, khusus bagi orang-orang yang memfitnah dan juga mengumpat. Lantas bagaimana cara kerjanya? Zikirkan wail ini kepada Allah, karena untuk mengingat Allah, salah satunya kita dianjurkan untuk berzikir. Kemudian kita rasakan betapa sakitnya fitnah itu telah merasuk kepada kita. Juga kita ucapkan, lisan mengucap wailul likulli humazatil lumazah, pikiran mengarahkan atau menunjukkan kepada siapa orang yang memfitnah kita. Kalau memang kita tahu, maka sampaikan kepada dia. Kalau memang kita ragu kepada siapa, kita kembalikan kepada Allah, karena Allahu alimun hakim, Allah yang maha mengetahui, Allah juga yang maha bijaksana. Wailul likulli humazatil lumazah. Kita hanya mengucap saja, dan Allah yang akan mengembalikan fitnah itu kepada dia. Wail, celaka. Allah yang celakakan dia dan bukan kita. Yang kedua, Allah anjurkan kita untuk bersabar. Karena apabila kita bersabar, tak hanya berhenti sampai di sana. Ketika kita bersabar, pahala orang yang memfitnah kita akan kontan diberikan kepada kita. Sementara ketika pahala tersebut sudah habis, dosa kita yang terfitnah akan dilimpahkan kepada orang yang memfitnah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat kreatif, muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, fitnah ada di mana saja. Maka sesuai ajaran Nabi kita, agar kita dapat putus mata rantai fitnah ini, siapapun kita, pemimpin, penguasa, bahkan rakyat jelata, marilah saling jujur di antara kita. Jangan lagi manis di depan, bahkan di belakang nanti lain bicara. Selama ini urusan berbelit karena kita pandai main minyak di atas air. Kita pandai menggunting dalam lipatan. Lisan berkata jihad, tapi di belakang melindungi yang jahat. Sederhana sajalah, jujur, mulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, bahwa apapun yang aku ajarkan kepadamu, aku orang pertama yang melaksanakannya. Maknanya, perintah Rasul itu berwibawa karena ajarannya diakui, diikuti sampai detik ini. Rasul berprinsip sederhana, lidahnya adalah hatinya dan ucapannya adalah perbuatannya. Karena Rasul bukan orang yang piawai membangun pencitraan, melainkan mengedepankan kejujuran. Mari kita bangun kejujuran di antara kita, jujur kepada Allah, jujur kepada diri, jujur kepada sesama. Dan insya Allah kita memohon kepada Allah, semoga kita diselamatkan daripada orang-orang yang memfitnah. Dan ketika kita termasuk pelaku di dalamnya, mari kita bertaubat, dan semoga Allah membimbing kita ke jalan lurus dan benar. Semoga Allah membimbing kita hingga kita dapat selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak, terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Teman Pro 2 Institut Pertanian Bogor atau IPB University berhasil merakit 4 varietas cabai habanero lokal pertama di Indonesia yang resmi terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan memperoleh hak perlindungan varietas tanaman atau PVT. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization, organisasi internasional yang dibentuk untuk mendorong tata kelola AI global. Dengan status tersebut, Indonesia memperoleh kesempatan untuk terlibat sejak awal dalam pembahasan arah pengembangan AI yang inklusif, aman, beretika, dan berpusat pada manusia.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, udah ketawa-ketawa aja Win pagi ini ya. Ya, mungkin kamu ada juga yang udah dari pagi udah sama dengan Awin udah bahagia. Karena apa teman Pro 2? Karena Spanyol akhirnya dapat gelar juara Piala Dunia yang kedua kalinya di tahun 2026 ini setelah mereka berhasil menang dari Argentina tadi. Tadi mau dibilang tadi malam, tadi subuh. Kayaknya baru bentar banget ya, tadi banget teman Pro 2, mungkin sekitar jam 5 kurang tadi ya. Sekitar jam-jam waktu Awin buka siaran, Spanyol itu berhasil menang dari Argentina lewat satu-satunya gol dari Ferran Torres ya, dengan asisnya Nico Williams. Itu di menit ke-106. Jadi awal banget perpanjangan waktu yang kedua. Waduh. Tahun baru sampai kantor kan buka siaran sekali lihat kok udah ada gol, padahal Awin tuh baru pulang dari nobar teman Pro 2. Dari nobar ngebut ke kantor belum ada gol, sekali udah sampai ke kantor, waduh, ternyata Spanyol udah ngegolin teman Pro 2. Dan ini kayak yang udah Awin bilang tadi, sekaligus jadi gelar kedua Spanyol setelah terakhir kali mereka menang di tahun 2010 kemarin ya. Itu juga Piala Dunia yang seru banget, pemain-pemain Spanyol waktu itu udah jadi bintang dunia, bintang di klubnya masing-masing. Dan sekarang generasi emas Spanyol ini berhasil bawa negaranya jadi juara lagi. Dan yang lebih spesial apa? Mereka bisa menghentikan mimpi Argentina buat mengakhiri penampilan Messi di timnasnya yang seharusnya ini jadi last dance-nya Messi ya, hampir aja bisa ditutup dengan manis dengan gelar juara back to back, tapi ternyata enggak, berhasil digagalkan oleh generasi emas Spanyol. Pokoknya congratulations buat Spanyol. Dan teman Pro 2, mau kasih tahu kalau ada teman kamu yang bahagia banget hari ini di kantor, dia pasti pendukungnya Spanyol. Dan kalau ada yang murung banget datang ke kantor mukanya kusut, diam aja, jangan digangguin, jangan diajak ngomong. Karena apa? Karena dia pasti fansnya Argentina.

2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Oke teman Pro 2, sudah jam 6 lewat 32 menit waktu Indonesia waktu Indonesia Barat. Ini waktunya buat Awin ngasih kamu perakiraan cuaca dari bmkg.go.id buat kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Hari ini hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Jadi kalau dilihat dari perakiraannya teman Pro 2, jam 7 sampai 9 pagi ini masih cerah. Dengan suhu 27 derajat Celsius sampai 28 derajat Celsius dengan kelembapannya sekitar 80% sampai 75%. Barulah di jam 10-nya itu kalau dari BMKG-nya ini udah mulai hujan ringan teman Pro 2, tapi suhunya tidak berbeda jauh, masih di angka 28 derajat Celsius. Lanjut kalau dilihat di BMKG ya, ini mulai dari jam 10 sampai sampai jam 3 sore masih bakal hujan ringan, yang artinya Awin bakal pulang dalam keadaan hujan nanti. Gak apa-apa, ada jas hujan harus dipakai ya teman Pro 2. Tapi juga suhunya gak berbeda jauh, masih sekitar 28 derajat Celsius dengan kelembapan di 76%. Dan barulah mulai berawan cuacanya di jam 4 sore sampai malam. Nah ini jadi buat kamu yang pulang sore pulang kerja sore atau malam, ada kegiatan dan lain-lainnya, mungkin kamu bisa sedikit tenang hari ini karena cuacanya masih bakal berawan sampai malam nanti, sampai besok sampai besok pagi cerah lagi teman Pro 2 ya. Semoga lah ya, kita berharap demikian. Jadi mungkin kalau ada ya yang punya kegiatan atau banyak yang dalam perjalanan, nanti boleh banget ya lebih bersenang hati karena dari BMKG perakiraan cuacanya masih berawan aja. Tapi buat jaga-jaga boleh banget, tolong buat kamu yang pakai kendaraan roda 2 disiapkan jas hujannya. Jangan sampai kamu hujan-hujanan karena emang cuacanya lagi rawan banget sakit.
0: Itu dia perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're still listening to 92.1 Hits Music Station. Teman Pro 2 Awin balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 buat kamu. Kalau tadi Awin udah ngasih kabar bahagia buat kamu yang mungkin tadi itu tidur dan gak sempat nonton pertandingannya. Jadi Spanyol udah menang di Piala Dunia 2026 ini lewat skor 1-0 atas Argentina teman Pro 2 ya. Itu pastinya jadi berita yang membahagiakan buat kamu yang ngefans banget dari sama Spanyol. Mungkin sekaligus jadi kabar yang tidak mengenakan buat kamu yang begadang dan dukung Argentina karena harus ke kantor dalam keadaan ngantuk dan kalah. Gak apa-apa teman Pro 2, namanya pertandingan pasti ada menang dan ada yang kalah. By the way, ini ada informasi yang lagi rame banget teman Pro 2 di sosial media. Awin baru lihat juga barusan. Udah dari kemarin deh. Tapi baru mau dibacain barusan. Jadi teman Pro 2, ada bocah SD di Boyolali yang dapat penghargaan dari NASA karena doi baru aja berhasil menemukan bug atau celah di sistem keamanan pada domain publik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Nama anaknya ini Ibrahim Al-Abrar, usianya 12 tahun, sekarang kelas 6 SD teman Pro 2. Dan setelah menemukan bug tersebut, Ibrahim ini melaporkan bugnya itu melalui Vulnerability Disclosure Policy dan dinyatakan valid setelah melalui proses verifikasi. Dan prestasi ini berawal dari ketertarikan Ibra mempelajari coding hingga cyber security secara mandiri melalui berbagai sumber termasuk YouTube dan AI. Wah, ini sih teman Pro 2 emang udah zamannya kali ya. Dimana anak-anak itu ternyata bisa pakai sosial media atau platform-platform yang udah berkembang secara digital sekarang ya buat belajar, bukan cuman buat have fun. Ngeliatin konten-konten yang mungkin kurang bermanfaat. Tapi Ibra ini juga jadi tanda bahwa masih ada anak-anak yang belajar di era digital ini dan bisa menghasilkan prestasi yang mungkin sebelumnya enggak diduga-duga, enggak ditebak bahwa dia bisa dapat prestasi dari bidang yang dia minati ini.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si kris QRIS ini? Bacanya kris atau QRIS sih sebenarnya? Tahu gak sih? Pembacaan yang benar itu kris, bukan QRIS. Jadi, kris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Kris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya kris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.